Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Baik, Bang Bro, 15 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Pemerintah Kabupaten Pumkab Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan mengajak warganya memperbanyak konsumsi protein dan sayur guna menekan stunting, yakni melalui program Gerakan Makan Protein dan Sayur atau Gempur Stunting. Menurut pelaksana tugas atau PLT, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi Asep Buhori menekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang, khususnya protein dan sayuran, karena protein dan sayuran berpengaruh penting pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, Teman Perdua Pemkab Bekasi terus mengencarkan program Gempur Stunting seperti yang dilakukan di Kecamatan Serang Baru pada Kamis 8 Oktober 2026. Asep menjelaskan Teman Perdua program Gempur Stunting diharapkan dapat menjangkau masyarakat di 23 kecamatan, bahkan hingga tingkat desa di Kabupaten Bekasi. Ia mengatakan Teman Perdua Kabupaten Bekasi memiliki potensi sumber pangan yang cukup besar, salah satunya hasil perikanan khususnya di wilayah pesisir. Namun demikian, Teman Perdua kata Asep, upaya pemenuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan saja, tetapi juga bagaimana masyarakat mengelola, memilih dan mengonsumsi makanan dengan pola yang sehat, bergizi dan seimbang. Ia menambahkan keberhasilan program Gempur Stunting membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, sebab edukasi mengenai pola makan bergizi harus dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
1: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
0: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
0: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, teman-teman, Pro 48 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dana Moneter Internasional IMF menyatakan bantuan keuangan yang tepat sasaran lebih efektif melindungi masyarakat rentan ketika inflasi melonjak. IMF menilai subsidi secara luas bukan pilihan paling efektif untuk menghadapi kenaikan harga. Nah, teman-teman, Pro 2, transfer tunai yang tepat sasaran dan bersifat sementara dapat membantu rumah tangga miskin menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut, teman Pro 2, juga dapat membatasi beban terhadap keuangan pemerintah. So, teman Pro 2, rekomendasi tersebut disampaikan IMF dalam laporan World Economy Outlook Oktober 2026 yang berjudul Navigating a Shock Prone World Lesson from Cost of Living Crisis. Nah, teman Pro 2, dalam laporan itu IMF mengatakan bantuan pemerintah perlu diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Menurut IMF, sumber daya pemerintah yang terbatas harus digunakan secara efektif untuk membantu kelompok rentan. Pada saat yang sama, harga pasar

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mamak yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mamak yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Oke, baik teman Pro 28 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Sebelum kita ke informasi teman Pro 2 yang bersumber dari rri.co.id, kalian dikasih berbagai informasi terkait info cuaca ya teman Pro 2, yang tadinya pas pagi-pagi banget ya teman Pro 2 itu ada matahari yang begitu menyinari seluruh Kabupaten Kepulauan Sangihe ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 sayangnya, bukan sayangnya sih, tapi ini adalah merupakan sebuah anugerah rezeki yang diberikan Tuhan ya kepada kita, karena ya sudah kita lihat bersama teman Pro 2, kurang lebih hampir 2 sampai dengan 3 bulan kita lagi dilanda musim kemarau bersamaan dengan fenomena El Nino ya teman Pro 2, sehingga terjadinya kekeringan. Nah, hari ini dan bahkan beberapa hari yang lalu teman Pro 2, puji Tuhan, Tuhan memberikan kita hujan ya. Dan kali ini hujan turun kembali yang begitu deras teman Pro 2. So, ini merupakan sebuah anugerah rezeki dari Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Supaya ya begitulah teman Pro 2, ada kehidupan teman Pro 2 di tengah-tengah musim-musim kemarau dan juga fenomena El Nino. Suara hujan yang lumayan kita rindukan ya teman Pro 2, kali ini kita dengar bersama. Oke, teman Pro 2, kali ini di luar studio teman Pro 2 Kak Sini nampak ya cuaca yang tadinya terang tiba-tiba gelap ya, kalau terang bilang gelap dari cuaca, dan akhirnya jadi turun hujan disertai dengan angin yang tidak terlalu kencang. Oke, sekalipun kita masih amat sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kita rezeki hujan yang begitu deras, kita tetap harus hati-hati ya teman Pro 2. Buat kalian nih yang mungkin pengen keluar dari rumah, jangan lupa tetap utamakan keselamatan dan juga kesehatan. Oke, teman Pro 2, jangan lupa bersyukur apa yang Tuhan berikan di hari ini, esok dan seterusnya. Balik lagi teman Pro 2 dengan informasi yang tentunya bersumber dari rri.co.id ya. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah meminta Dewan yang Pengawas LPP RRI memperkuat independensi dan kredibilitas penyiaran publik. Langkah tersebut diperlukan agar RRI tetap relevan menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan informasi masyarakat. Husnuniyah menegaskan transformasi RRI tidak cukup dilakukan dengan memindahkan konten radio ke berbagai platform digital. Menurutnya teman Pro 2, pemanfaatan kecerdasan buatan harus tetap mengedepankan etika jurnalistik, verifikasi informasi, transparansi, dan kendali manusia ya teman Pro 2. And then pernyataan tersebut disampaikan menyusul terpilihnya 5 anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui Komisi 7 DPR RI. Kelima anggota tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI Kamis 8 Oktober 2026. Sebelumnya, Komisi 7 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatuhan terhadap 15 calon anggota Dewan Pengawas Rabu 7 Oktober 2026. 5 nama terpilih yakni Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, Widya Sri Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Nah, teman Pro 2, legislator fraksi PKB menilai Dewan Pengawas menghadapi tantangan besar seiring perkembangan big data, kecerdasan buatan, media sosial, dan perubahan perilaku audiens. Kondisi tersebut menuntut RRI menghadirkan informasi terpercaya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penyiaran publik. Selain menjaga kredibilitas informasi, Husnuniyah mendorong inovasi program agar RRI semakin dekat dengan generasi muda. Perkembangan tersebut mencakup konten yang cepat, visual, interaktif, serta mudah diakses melalui berbagai platform digital. Menurutnya teman Pro 2, kekuatan RRI sebagai media berbasis audio harus menjadi modal untuk mengembangkan format penyiaran yang lebih kreatif. Namun, inovasi tersebut tidak boleh mengurangi kualitas jurnalistik maupun nilai pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab RRI. Husnuniyah juga meminta pemanfaatan kecerdasan buatan
diperluas untuk mendukung pengelolaan organisasi, bukan hanya produksi konten. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk riset audiens, pengembangan pegawai, pengelolaan arsip, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Lebih lanjut, Om Bredos Nunia berharap Dewan Pengawas baru mampu menjaga independensi sekaligus memastikan RRI tetap mengutamakan kepentingan publik. Keberhasilan lembaga penyiaran tersebut menurutnya harus diukur melalui tingkat kepercayaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Oke, teman berdua, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM. Oke baik teman Pro 252 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pelaku usaha memadukan produk Ria Indonesia dengan teknologi. Perpaduan kreatif lokal, kearifan lokal dan teknologi dinilai dapat meningkatkan daya saing Ria Indonesia di tengah perubahan perdagangan global. Nah teman Pro 2, Budi menyampaikan hal tersebut saat membuka di Jakarta International Handicraft Trade Fair atau Inecraft Teman Pro 2 Vol 5 Oktober 2026 Youthpreneurs. Kegiatan itu berlangsung di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026. Nah, Teman Pro 2 Budi menyebut kekuatan Kria Indonesia terletak pada perpaduan akar budaya Nusantara dengan perkembangan teknologi. Ia menyebut Teman Pro 2 modernisasi pola pikir, digitalisasi rantai pasok, penguatan inovasi penting agar produk Ria Indonesia menguasai pasar global. Nah, teman produk konsumen global kini menuntut aspek keberlanjutan, ketelusuran bahan baku, dan praktik bisnis yang etis dari produk Ria. Perubahan geopolitik, transisi menuju ekonomi hijau, serta perkembangan kecerdasan artifisial dan otomatisasi menuntut pelaku usaha Ria terus beradaptasi. Produk berbasis kearifan lokal, teman produk seperti anyaman rotan dan ornamen kayu menjadi bagian dari kekuatan Kria Indonesia. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas, inovasi, dan kemampuan pelaku usaha memenuhi standar pasar internasional. Kinerja ekspor Kria dan dekorasi rumah Indonesia tercatat konsisten di atas 1 miliar US dollar sejak tahun 2022 lalu. Nilai ekspor komoditas tersebut mencapai 1,26 miliar US dollar pada tahun 2025. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dengan informasi ini teman berdua Kasindi pamit dari ruang dengar kalian ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sejak tadi pagi teman Pro 2 dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga sekarang di menit ke-54 bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana teman Pro 2 karena berikutnya akan ada kakak Olvi yang bakalan temani sampai siang kalian teman Pro 2 hingga menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 MHz teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayu Muungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang terletak di tempat ini.

0: Tebak-tebak pemilu.
1: Tahun berapa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh warga negara Indonesia?
2: 2004.
1: Pemilu di Indonesia diadakan berapa tahun sekali?
2: 5 tahun sekali.
1: Pemilu 2024 diikuti berapa partai?
2: 18 partai.
1: Ada berapa asas pemilu?
2: Ada 6. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
1: Terakhir, kapan pemilu 2024?
2: 14 Februari 2024.
0: Gunakan hak suaramu untuk memilih demi masa depan Indonesia 5 tahun mendatang. Jangan golput, karena golput bukanlah solusi. What if I never run into you? What if you never smiled at me? What if I hadn't noticed you too? And you never showed up where I happened to be? What's a girl like you doing in a place like this on a quiet night? What are the odds? What's a guy like me doing in a place like this?

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya. Teman terbaik kamu, Pro 2.
1: Info Pro 2.

Pedoman Pro 2 kita ikuti info Pro 2 pagi ini ya. Informasi bersama saya Olvi di kesempatan share edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kolaborasi dan kerjasama sangat dibutuhkan dalam organisasi termasuk di jajaran pemerintah daerah semata-mata untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal itu merupakan pernyataan Bupati Michael Tungari saat melantik dan mengambil sumpah puluhan pejabat di lingkungan Pemda Sangihe. Bupati mengajak para pejabat saling bekerja sama dan membangun kolaborasi mengutamakan kepentingan masyarakat dan melakukan pelayanan tanpa pandang bulu. Tungari mengatakan tantangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah, karena itu koordinasi dan kolaborasi antar pimpinan maupun antar perangkat daerah menjadi hal yang sangat penting. Bupati menjelaskan para pejabat agar tidak membangun ego sektoral dalam menjalankan tugas pemerintahan. Perbedaan tugas dan kewenangan menurutnya bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri, karena seluruh perangkat daerah memiliki tujuan yang sama dalam membangun daerah. Informasi lain, Teman Pro 2 PT Pos Indonesia terus berbenah menghadapi perkembangan digitalisasi dengan menghadirkan layanan jasa keuangan melalui PosPay. Brand Manager Kantor Pos Cabang Tahuna AT Rima Kitulung mengatakan, PosPay menyediakan berbagai fitur layanan keuangan yang mempermudah masyarakat. Menurutnya, masyarakat dapat menggunakan PosPay untuk mengirim uang ke rekening bank, membayar angsuran listrik maupun berbagai jenis tagihan lainnya. Selain untuk kebutuhan pribadi, PosPay juga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai peluang usaha dengan membuka layanan pembayaran berbagai tagihan. Ia menambahkan pengalaman layanan digital menjadi bagian dari upaya PT Pos mengikuti perkembangan zaman sekaligus meningkatkan kemudahan layanan bagi masyarakat. PT Pos terus berupaya menjaga eksistensinya di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dengan menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi terakhir, Teman Pro 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan menggelar pengukuhan dan bimbingan teknis BIMTEK Keagenan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 di Pendopo Santiago Kamis 8 Oktober 2026. Tenris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi serta kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja. Kondisi geografis di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial, Teman Perdua. Wakil Bupati Sangihe menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah dikukuhkan sebagai agen BPJS Ketenagakerjaan. Ia berharap para agen dapat menjalankan tugas dengan baik dalam membantu memperluas perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian info Pro 2, selamat pagi.

0: Pro 2FM.
1: Wih,
2: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Baik teman Pro 2, masih di Semen 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk hari ini, di program Pro 2 Hitlist, Pro 2 Request, Kalfi bakal buka line telepon ya teman Pro 2. Kesempatan buat kamu di hari ini ya, hari Jumat, yang lagi santai ya di tempat kerja, di rumah, di mana saja kalian berada ya teman Pro 2, sambil menikmati turunnya hujan ya. Sejak tadi ya teman Pro 2, tahunnya diguyur hujan ya, mudah-mudahan cuaca kembali normal ya teman Pro 2, dan pekerjaan kita semakin lancar. Nah, buat kamu yang mau menyapa teman-teman kamu, atau misalkan kamu ingin mengetahui informasi-informasi lewat teman-teman kamu di kampung-kampung yang berbeda ya teman Pro 2, boleh mungkin langsung menyapanya ya melalui telepon, melalui WhatsApp juga ya. Sambil juga ke Olvi berikan kesempatan buat teman Pro 2 untuk request lagu ya, lagu favorit kamu. Nah, kebanyakan nih hari ini, hari Jumat, kantor-kantor pada WFA ya teman Pro 2, menikmati pekerjaan ya dari rumah ya teman Pro 2. Sambil mungkin ada kesempatan untuk santai ya teman Pro 2, dan ditunggu kebersamaannya di line telepon, di WhatsApp juga ya. Yang pasti tetap stay di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: She's gone. Taken from me. This world is cold. Without love. I will fix this. I'll make this right.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kenapa itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Ya, teman Pradua masih ditunggu kebersamaannya di line telepon dan juga di WhatsApp buat kamu yang ingin gabung ya, teman Pradua di gelaran Pradua Request ya di siang hari ini, teman Pradua yang mau bergabung seperti biasa di line telepon atau di WhatsApp. Nah, kita coba ke WhatsApp ya, teman Pradua. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request lagu, boleh nggak Kak? Terima kasih, semoga siaran siang kakak menyenangkan dan penuh keberkahan. Boleh ya, lagu apa kakak Lara? Silakan ditunggu untuk requestannya ya. Sambil menunggu teman Pradua bergabung kembali dan menunggu lagu request dari kakak Lara, kita dengarkan dulu satu lagu berikutnya.

0: Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pelet.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Ya, teman Pro 2, requestan lagu dari kakak Lara, Noah Andaikan Kau Datang Kembali ya, kita dengarkan bersama untuk kali ini ya, teman Pro 2. Untuk kesempatan siar edisi hari ini ya, yang di request sama kakak Lara.

jam 11.05 ya. Untuk saat ini kita akan dengarkan satu lagu daerah ya, teman berdua di Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Kali ini Kak Olvi coba hadirkan satu lagu dari Ambon ya. Papa Mama Pung Pasang yang dibawakan oleh Sufi Jering Kailulu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Baik teman Pro 2, kita kembali lagi ke WhatsApp ya. Makasih banyak ya Kak sudah diputarin lagunya. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini Kakak selalu diberikan kesehatan, hati yang tenang, rezeki yang dilancarkan, serta kebahagiaan dalam setiap langkah. Semoga setiap kebaikan yang Kakak bagikan lewat siaran santai siang ini kembali kepada Kakak dalam bentuk kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat ya Kak. Semoga Allah selalu melindungi Kakak dimanapun Kakak berada. Oke, terima kasih ya Kakak Lara ya. Kita ke informasi dulu ya teman Pro 2. Kita ke informasi dari rri.co.id. Penyanyi dan penulis lagu Caleb J membawa kisah cinta ke tahap yang lebih serius melalui single terbaru berjudul Tanda Cinta, dirilis pada 7 Oktober 2026. Lagu yang juga menjadi judul EP tersebut mengangkat tema tentang keberanian memilih seseorang untuk dicintai dan menemani perjalanan hidup hingga selamanya teman berdua. Nah, Tanda Cinta melanjutkan rangkaian cerita yang sebelumnya hadir melalui lagu Gerilya Cinta dan I Found You. Jika Gerilya Cinta bercerita tentang getaran saat mulai jatuh cinta, sedangkan I Found You menggambarkan momen menemukan seseorang yang terasa seperti jawaban doa. Dan Tanda Cinta menjadi babak tentang komitmen teman berdua. Menurutnya, Tanda Cinta menjadi lagu yang paling cepat tercipta di antara materinya. Prosesnya bermula ketika Bela Negara AB menemukan bagian chorus yang kemudian menginspirasi Caleb untuk melanjutkan penulisan verse dan bridge-nya. Caleb juga mengatakan nada tersebut menghadirkan perasaan spesifik tentang cinta yang begitu dalam hingga kembali menjadi gagasan mengenai janji setia. Yang mau bergabung juga masih boleh ya teman berdua di kesempatan hari ini ya. Di Pro 2 Hitlist ya di siang hari ini sampai pukul 12 waktu Indonesia

0: Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

0: away.
1: Klimis amat, mau kemana sih?
0: Mau berangkat vaksin lah.
1: Udah dapat panggilan nih.
2: Hah? Vaksin COVID? Aduh. Abis vaksin, jangan ketemu aku lagi ya.
0: Lah, kenapa, Bi?
2: Nanti kalau kamu jadi Titan gimana? Jadi zombie? Aduh, ogah, ngeri.
1: Ya ampun, makanya jangan kebanyakan naik komedi putar.
0: Pusing kan kamu?
1: Namanya vaksin, itu disuntikan untuk menambah imunitas dan menjaga diri kita dari serangan COVID. Ibarat kata, bala tentara dalam tubuh kamu itu bertambah.
0: Kok jadi Titan lah, zombie lah, ada-ada aja kamu.
1: Kemarin, pemerintah juga udah banyak yang divaksin. Biar sehat, keles, bukan jadi Titan atau zombie.
2: Oh, begitu ya.
1: Iya, udah berangkat dulu. Bye.
2: Aku ikut vaksin deh.
1: Mandi dulu.
3: I don't see you. You're not in every window I look through. And I don't miss you. You're not in every single

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Yang hari ini kita ke WhatsApp dulu ya, teman Pro 2. Hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Salamnya buat kakak aja. Semangat terus siarannya kak, makasih banyak. Baik kakak Minace, langsung saja kita dengarkan ya. Celine Grace dengan Sumpah Mati.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman berdua pengalaman terluka di masa lalu kerap membuat seseorang memilih menutup hati dan berhati-hati dalam urusan cinta, ya. Namun kehadiran seseorang yang tidak terduga dapat perlahan menghadirkan kembali rasa percaya, harapan, dan keberanian untuk mencintai. Cerita tersebut diangkat Faith melalui single terbarunya berjudul Kupu-Kupu. Nah, dalam karya terbarunya Faith berkolaborasi dengan The Bad Liar menghadirkan lagu yang memadukan nuansa pop dan jazz secara hangat, secara serta ringan. Kolaborasi ini menjadi warna baru bagi Faith sekaligus membawa pendengar pada kisah seorang yang mulai berani memberikan kesempatan kepada cinta setelah lama menyimpan luka teman berdua. Perasaan tersebut awalnya muncul secara sederhana, kemudian berkembang menjadi rasa penasaran dan harapan. Meski demikian, kekhawatiran untuk kembali merasakan sakit seperti sebelumnya masih

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Teman Pro 2 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita ke informasi UMKM ya. Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 menjadi peluang bagi pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat, teman berdua, untuk meningkatkan penjualannya. Yang pasti ya, kehadiran wisatawan dan penggemar balap dunia di Lombok tidak hanya menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga mendatangkan berkah bagi usaha kuliner lokal. Nah, ini teman berdua, ajang balap motor internasional yang berlangsung pada hari ini ya, hingga 11 Oktober nanti di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok tersebut menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Dan dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP ini dirasakan rumah makan sate Rembiga Ibu Haji Sinase. Kasih rumah makan tersebut mengatakan jumlah penjualan meningkat setiap kali ajang balap dunia itu digelar, teman berdua. Dan untuk informasi selengkapnya, kamu bisa baca melalui laman rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih di informasi tentang UMKM ya. Setelah tadi Kakak Julina Manaupa dihubungi melalui telepon di Pro 2 ya, ia mengatakan bahwa dalam menjalankan usahanya pelaku UMKM perlu memperhatikan kualitas bahan baku tentunya, kebersihan pengolahan serta cita rasa produk agar tetap berjaya. Nah, pelayanan yang baik juga konsisten agar rasa juga menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan. Dan pastinya teman Pro 2, keberadaan UMKM kuliner ini turut memberikan warna bagi perekonomian masyarakat melalui usaha mandiri yang berangkat dari potensi makanan lokal ya. Kreativitas pelaku usaha dalam mengembangkan produk juga dapat membantu memperkenalkan kekayaan kuliner pada generasi muda teman Pro 2. Nah, ini menurut Kak Julina ini rage menjadi salah satu pilihan kuliner yang menarik perhatian masyarakat karena cita rasanya yang khas dan cara penyajiannya yang menggugah selera ya pastinya teman Pro 2. Tentunya melalui usaha ini Kakak Julina berupaya menghadirkan sajian kuliner yang dapat dinikmati masyarakat sekaligus menjadi peluang untuk memperoleh penghasilan teman Pro 2.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Itulah yang ku harapkan.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Ya teman Pro 2, kita ke informasi olahraga ya. Siang hari ini, jus buah bit dapat menjadi salah satu pilihan minuman untuk mendukung stamina saat berolahraga. Dan ternyata kandungan nitrat dalam jus bit diketahui dapat membantu meningkatkan aliran darah menuju otot. Dilansir dari antaranews.com, jus bit mengandung nitrat yang dapat mengandung performa fisik saat berolahraga. Minuman tersebut juga mengandung sejumlah zat gizi seperti folat, besi, magnesium, vitamin C dan kalium, teman kedua. Dan waktu konsumsi jus bit dapat disesuaikan dengan aktivitas olahraga yang dilakukan. Salah satu waktu yang disarankan adalah 2 hingga 3 jam sebelum

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua masih di informasi olahraga ya di siang hari ini. Wakil Bupati Kepulauan Meranti Musamil Baharudin secara resmi menutup semi open turnamen volleyball Torpedo Jilid 2 tahun 2026 di lapangan voli Torpedo Kampung Baru Kamis 8 Oktober 2026 sore. Dan dalam sambutannya Musamil menyampaikan apresiasi kepada panitia, sponsor, peserta serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan turnamen sejak pembukaan hingga penutupan. Ia menilai turnamen tersebut berjalan lancar dan mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Nah, menurutnya bola voli merupakan salah satu olahraga yang cukup populer di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hampir setiap desa memiliki lapangan voli sehingga terdapat peluang besar untuk mengembangkan olahraga tersebut sekaligus menjaring bibit-bibit atlet muda. Informasi ini teman berdua selengkapnya di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM. Produ

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kembali lagi kita dengarkan satu lagu daerah ya, teman kedua setelah tadi ada Papa Mama Bung Pasang dari Ambon. Kali ini Kak Olvi coba hadirkan satu lagu dari Palu ya, teman kedua, dengan judul Lovita Bella yang dibawakan oleh Rival Kimran. Ini adalah aktif akselerasi kreatif.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Aku merindunya pada setiap langkah. Oh, awal.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.

teman Pradua, siapa yang tidak pernah mendengar lagu-lagu original karya dari miliknya PC Kota? Nah, September lalu ia merilis lagu berjudul Sedikit Lebih Lama, sempat menduduki posisi 3 trending musik di tangga lagu YouTube Indonesia. Hal tersebut mengangkat tema kebersamaan, kerinduan, dan keinginan untuk mempertahankan sebuah momen bersama seseorang yang berarti. Dan teman Pradua, lagu ini dapat dimaknai secara lebih luas, lebih sedikit lebih lama, dapat dikaitkan dengan persahabatan keluarga atau seseorang yang memiliki tempat khusus dalam kehidupan teman Pradua.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

2 pada Oktober kali ini menjadi bulan yang tidak kalah menarik untuk film bioskop terbaru produksi Indonesia. Tentunya ada beberapa di antaranya sudah banyak dibicarakan di media sosial, hadir dengan berbagai genre ya. Ada berbagai film terbaru dari genre horor, drama, hingga komedi yang siap tayang di layar lebar. Nah, teman Pro2, beberapa di antaranya sudah gencar dipromosikan sejak lama. Mengutip laman rri.co.id dan haibunda.com, cek selengkapnya. Ada film ini mungkin sudah tayang ya, teman Pro2, di 1 Oktober, film John Jurik. Ada film Warga Rusun 1 Oktober 2026. Selain itu, film Bapak Paling Jujur 15 Oktober, teman Pro2. Itulah beberapa film yang akan tayang ya, teman Pro2. Mungkin ada yang sudah tayang tapi ada yang belum ya. Dan yang belum tayang, teman Pro2, satu lagi ya, film Bapak Paling Jujur. Ini akan tayang di 15 Oktober nanti, teman.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2, 55 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Ulfi pamit ya teman Pro 2. Setelah ini akan ada Kak Ami yang akan temani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat sore ya teman Produa, buat kamu dimanapun kamu berada. Kali ini bareng Ami di kesempatan siar hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026. Setelah tadi ada ke Olvi yang temani kamu, teman Produa di Santai Siang. Kali ini bareng Ami di sore ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program acara, juga informasi terupdate ke ruang dengar kamu, hingga lagu-lagu bernuansa hiburan, teman Produa akan terus hadir menemani suasana sore kamu di hari ini. Dan waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini, teman Produa. Teman Produa, kolaborasi dan kerjasama sangat dibutuhkan dalam organisasi, termasuk di jajaran pemerintah daerah, semata-mata untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal itu merupakan pernyataan Bupati Mikael Tunggari saat melantik dan mengambil sumpah puluhan pejabat di lingkungan Pemda Sangihe. Bupati mengajak para pejabat saling bekerja sama dan membangun kolaborasi mengutamakan kepentingan masyarakat, teman Produa, dan tentunya juga melakukan pelayanan tanpa pandang bulu. Tunggari juga mengatakan tantangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah. Dan karena itu koordinasi dan kolaborasi antar pimpinan maupun antar perangkat daerah menjadi hal yang sangat penting. Selengkapnya informasi ini teman Produa di website rri.co.id.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 53 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan masih di informasi lokal. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menggelar pengukuhan dan bimbingan teknis Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 di Pandopo, Santiago, tahunnya Kamis 8 Oktober 2026. Dan Tenri sebelah hari Wakil Bupati Kepulauan Sangihe saat membuka kegiatan tersebut, teman Produe menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya juga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi serta kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan hingga ke tingkat desa. Jaminan sosial ini, teman Produa, juga merupakan bagian penting dari upaya pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman bagi para pekerja. Dan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial. Karena itu, teman Produa, kehadiran agen BPJS Ketenagakerjaan di desa dinilai menjadi langkah strategis untuk mendekatkan informasi sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Dan Tentris juga berharap para agen desa yang telah dikukuhkan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Informasi selengkapnya, teman Produa, juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Oke teman Prodo, dimanapun kamu berada, 3 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa di hari Jumat, teman Prodo, kita ketemu juga dengan Sore Ceria Magota Barjaring Korwil 5. Dan saat ini kita bergabung dengan Pro 2 Gorontalo. Kita ikuti Sore Ceria Magota edisi hari ini, teman Prodo, Jumat 9 Oktober 2026. Dan tetap stay pastinya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
5: Dan juga ada Fatur untuk sore hari ini. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin band, konsep band tapi dua orang itu agak minim ya. Misalkan kalau band itu ya minimal 3 gitu. Kalian berdua, ini Fatur sebagai apa, Bintang sebagai apa nih di sini?
6: Kalau untuk line up originalnya itu sebenarnya ada bertiga, Kak.
5: Okay.
6: Cuma memang satu orang memutuskan untuk keluar, jadi sisanya kita berdua. Jadi Fatur ini dia gitaris dan saya itu di drummer.
5: Oh, okay. Jadi memang benar-benar konsepnya cuma berdua aja ya. Gitaris, drum aja. Vokalisnya sekaligus si Fatur ya?
6: Vokalisnya ada, cuma mungkin berhalangan untuk hadir.
5: Oh gitu, soalnya di flyer cuma ngundi dua pemuka.
6: Oh, iya.
5: Jadi kirain emang benar-benar cuma berdua aja gitu. Jadi total sebenarnya ada tiga ya sekarang.
6: Iya, kurang lebih tiga.
5: Kemarin tuh ada empat harusnya, cuman yang satu udah mengundurkan diri. Oke, vokalisnya namanya siapa?
6: Riang.
5: Oke, syarat untuk Riang dulu ya. Mungkin lagi kerja kali ya. Tapi sebenarnya aku pengen tahu sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Nonsense Theory sendiri, ya kan, yang udah ngerilis satu lagu ya, satu single ya sejauh ini. Aku pengen tahu dulu mungkin filosofi di balik nama Nonsense Theory ini apa sih?
6: Oke, jadi Nonsense kan nggak masuk akal ya, tidak masuk akal, kemudian teori
5: nggak masuk akal.
6: Jadi ya waktu pembentukan itu kita sebenarnya nyari nama yang yang unik tapi juga nggak terlalu absurd. Jadi waktu itu kita nyoba apa ya, mentransfer isi kepala kita menjadi sebuah lagu. Nah, isi kepala itu kan kadang nggak masuk akal ya, Kak. Kita mau mencoba menjadikan isi kepala yang absurd itu menjadi sesuatu yang tidak absurd lagi. Jadi yang tidak masuk akal kita jadikan sesuatu yang masuk akal begitu. Jadi bisa kurang lebih seperti itulah. Jadi sebuah ketidak masuk akal, nonsense yang kita coba untuk eksplorasi.
5: Jadi sebuah karya gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ini memang benar-benar karya kalian ini tuh benar-benar semua dari isi kepala kalian ya. Oke, mungkin Fatur?
7: Kalau saya sih kurang lebih sama seperti jawaban teman saya. Karena emang dari namanya itu Nonsense Theory kan satu ketidak masuk akalan. Jadi kita rubah stigmanya jadi masuk akal.
5: Tapi pemilihan nama sendiri ini siapa yang memutuskan awalnya?
7: Kalau untuk pemilihan nama, nama bandnya kita ini sebenarnya kolektif. Jadi karena kemarin sebelum teman kita yang cabut, kita tuh sempet kayak sama-sama buat cariin nama band gitu lah.
5: Berarti ini apa sih namanya, diputuskan bersama gitu ya untuk band ini sendiri. Ini udah berapa lama sih band Nonsense Theory ini?
6: Dari 2025 kan?
7: 24 akhir.
6: Oh iya, 24 akhir.
5: Berarti udah mau 2 tahun ya?
7: Iya.
5: Ini sebenarnya kalian bermula dari temen nongkrong aja atau temen lama, temen sekolah, akhirnya memutuskan untuk bikin band itu kenapa gitu?
6: Waktu itu kita memang teman kuliah, Kak. Jadi satu jurusan, cuma emang beda-beda kelas aja. Nah, waktu itu ada event lah, event jurusan gitu. Dan kita ini dipanggil oleh bandnya jurusan itu buat ngisi instrumen satu-satu. Jadi saya ngisinya drum, Fatur ngisinya gitar. Cuma pas hamin satu minggu kalau gak salah ya.
7: Udah lebih hamin satu minggu.
6: Satu mingguan sebelum event itu kita gak jadi di... Kita digantikan lah oleh personel lain. Jadi dari ada sedikit kekecewaan di diri kita yang yang memotivasi kita untuk bikin sendiri aja.
5: Tidak tersalurkan itunya. Akhirnya bikin ya udah kita bikin aja, kita cari jalan lain. Kalau misalkan jalan tuh ditutup, kita cari jalan lain gitu ya.
6: Orang lebih gitu.
5: Oke, baik. Tapi nonsense theory ini genre musiknya apa nih?
6: Kita di alternative rock. Kalau mau lebih spesifik, kita di shoegaze mungkin, karena kita suka eksplorasi dan juga sound-sound yang mengawang-awang gitu, Kak.
5: Baiklah. Jadi sebenarnya untuk genre musik ini juga sudah dipikirkan, maksudnya keputusan bersama juga emang benar-benar genre yang kalian suka ya?
6: Iya, Kak. Jadi itu.
5: Kenapa? Fatur kayak diem.
7: Coba, Kak, aman-aman. Soalnya kan tadi Kaknya nanya kan kita tuh genrenya apa. Jadi genrenya nonsense theory itu dia alternative rock, tapi kita tuh bawain shoegaze. Shoegaze atau enggak post rock. Lagunya itu dia gambaran lagunya, gambaran genrenya lagu shoegaze itu dia kayak lagu ngawang, agak berisik. Tapi beda dari genre yang lain gitu. Pasti kalau peminat shoegaze tahulah genrenya itu kayak gimana gambarannya.
5: Jadi sejauh ini kalian sudah merilis satu lagu ya?
7: Iya.
5: Itu judulnya apa?
6: Drown in Blue, tenggelam di biru.
5: Tenggelam di biru. Mungkin bisa diceritakan ini lagu siapa yang bikin, terus inspirasinya itu dari mana, prosesnya itu kayak gimana?
6: Jadi untuk sebenarnya ini lagunya ini saya yang bikin semua ya. Jadi mau dari aransemen, kemudian recording instrumennya satu persatu itu saya semua. Karena memang Fatur waktu itu dia berhalangan untuk bantu. Jadi ya sudah saya selesaikan sendiri saja. Dan makna sebenarnya ini awalnya itu mau saya angkat isu krisis identitas, Kak. Tapi karena ada kejadian lain di hidup saya yang membuat pakai ini aja makna di balik lagunya. Jadi akhirnya menggambarkan rasa sakit yang kita tidak tahu rasa sakit ini dari mana. Begitu. Jadi biru itu kan sering diasosiasikan dengan sedih, sakit.
5: Iya, blue kan.
6: Iya. Nah jadi drown in blue, tenggelam. Mungkin kalau disederhanakan mungkin bisa dikatakan tenggelam dalam sebuah rasa sakit,
5: rasa sedih gitu ya.
6: Rasa sedih.
5: Berarti ini emang based on pengalaman pribadi kamu ya, isi hati kamu gitu ya, kehidupan kamu sendiri. Nah proses produksinya itu berapa lama nih, Bintang?
6: Untuk produksinya kalau nggak salah itu 4 bulan kalau tidak salah. 4 bulan. Tapi itu bulan. Ya emang ngaret aja sih. Jadi rekaman terus habis itu buntu ya diem lagi gitu. Jadi nggak di push aja gitu.
5: 4 bulan sih menurut aku juga lumayan, yang gak lama-lama banget juga sih untuk sebuah lagu ya. Tapi kalau kalian berdua sendiri yang paling menginspirasi kalian dalam bermusik siapa? Band mungkin, band luar yang...
7: Kalau yang paling menginspirasi dari kita sebagai personil Nonsense Theory itu kalau dari pribadi saya, yang sangat menginspirasi itu ada salah satunya band dari Jawa Timur kalau nggak salah, band Enola. Dia kiblat genrenya itu shoegaze. Terus ada Sun Lotus, ada Glare, pokoknya banyak lah. Ada Tetel Fight dan lain-lain.
5: Apakah itu juga jadi salah satu kiblat kalian dalam bermusik juga?
7: Kalau untuk kiblatnya ya enggak juga sih, cuman kayak referensi gitu.
5: Iya. Kalau dari Bintang gimana?
6: Mungkin yang untuk lebih condong ke genre ini adalah Fatur ya. Cuma kalau saya dia lebih kalau saya itu orangnya lebih all genre lah. Jadi mau genre
5: universal
6: apapun
5: ya,
6: selagi enak. Cuma memang kalau untuk kiblat bermusik ya mungkin band-band alternatif rock 90-an lah. Kayak Sunny Day Real Estate. Kemudian band-band shoegaze juga tahun 90-an. Ya mungkin kurang lebih kayak gitulah, Kak.
5: Kamu lebih ke band-band 90-an ya. Deh. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama mereka ya, teman berdua. Ini udah ada beberapa yang gabung juga di live chatnya TikTok. Ada, kita sapa dulu, ada Novalina Habibi, ada Cardiac Ares, ada Linda DJ Inten. Hai, selamat sore. Tukang streaming juga udah masuk nih. Jadi buat kalian yang pengen nanya-nanya sama Bintang dan juga Fatur dari Nonsense Theory, bisa langsung aja di live chatnya Prodo Gorontalo. Bisa juga di WhatsApp 08 11 43 2, lain telepon di 08 12 15 1024, dan juga di Instagram @prod_gorontalo. Kita masih bakal ngobrol sama mereka gimana cara mereka bertiga berarti ya sekarang ya formasinya, menyatukan satu kepala ya selama 2 tahun ini, terus juga ada proyek apa mereka kedepannya. Nanti kita bakal balik lagi. So ada lagu dari Love It Because of You.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: Kita balik lagi Produe FM Gorontalo, teman Produe, dan masih ngobrol sama Nonsense Theory. Ada Fatur dan juga Bintang untuk sore hari ini. Aku juga mau menyapa teman Produe yang lagi sejauh di Produe FM Manado, Produe Tahuna, dan juga Talaut ya untuk sore hari ini. Selamat sore untuk kalian semua yang juga sudah gabung di live chatnya TikTok Produe Gorontalo. Dan kita juga masih bakal ngobrol lagi sama Fatur dan juga Bintang. Anyway, kalian ini sekarang pada sibuk apa sih selain ngeband?
4: Kuliah.
3: Iya. Fatur juga?
4: Sama.
3: Semester berapa?
4: Kita berdua semester 5 sekarang.
3: Semester 5. Nah, yeah. Gimana tuh cara kalian bagi waktu antara kuliah dan juga ngeband ini? Biasa tampil di event-event band indie kan? Di gigs-gigs gitu ya?
4: Belum pernah naik gig sih, Kak.
3: Oh, belum pernah. Ya, jadi sejauh ini
4: fokus di rilisan-rilisan aja.
3: Oh, masih fokusnya di rilisan dulu. Nanti habis itu kalau mungkin udah target kalian untuk bisa masuk ke gigs itu emang harus udah punya beberapa lagu apa gimana? Baru akan masuk apa gimana?
4: Kita minimal ada EP dulu, kan?
3: Iya. EP 5-6 lagu ya?
4: Iya.
3: Ya. Oke, baiklah. Jadi berarti selama ini masih aman ya untuk bagi waktu antara kuliah dan juga ngeband, berarti latihan-latihan aja ya?
4: Iya.
3: Latihan sama sekarang ada rencana untuk bikin lagu kedua kah?
4: Sekarang udah ada beberapa lagu yang sementara digarap sih, Kak.
3: Oke. Ada... Yang satu udah rilis kan?
4: Iya.
3: Terus yang digarap ada berapa lagu nih?
4: Ada, kalau di total ya mungkin ada 3-4.
3: Bentar lagi berarti ya EP-nya harusnya udah ada ya.
4: Iya, harusnya.
3: 2027 harusnya. Targetnya. Apa tahun ini?
4: Mungkin akhir tahun.
3: Akhir tahun ini.
4: Ya, mungkin.
3: Oke, jadi setelah itu dirampung, EP-nya rencananya 4 lagu. Apa 5 apa 6?
4: 5 kayaknya.
3: 5 lagu. Oke, kalau misalkan EP-nya udah rampung, apakah kalian juga akan ada rencana untuk bikin satu apa ya? Peluncuran EP gitu apa gimana? Nantinya one day.
4: Untuk saat ini kita belum apa namanya mikir ke situ sih, cuma mungkin maybe
3: ke sana ada ya, cuman ya maksudnya untuk saat ini fokusnya masih ke single dulu, EP dulu ya yang akan fokusnya di situ. Oke. Tiga lagu ya sekarang lagi disiapin ya.
4: Iya.
3: Oke. Ini tiga lagu ini udah kira-kira udah berapa persen nih persiapannya?
4: Karena kita emang cuma bertiga ya, jadi yang paling matang itu mungkin 80% lah. Yang paling matang, sisanya ya 50%, 30%. Karena emang kita emang ngurus semuanya apa-apa sendiri gitu. Jadi mau dari recording sampai release.
3: Mastering dan lain-lain ya. Oke. Ya maksudnya kalian juga bukan yang harus buru-buru banget ya. Jadi kayak nyantai banget aja gitu untuk EP ini sendiri. Oke. Tapi untuk 3 lagu ini kira-kira siapa yang paling banyak andil di sini untuk lagunya?
4: Kalau yang paling banyak andil sih kurang lebih kita berdua. Karena vokalis itu vokalis kita tinggal kasih materi. Terus kita tinggal kasih materi, suruh dia buat latihan sama materi yang kita kasih gitu. Kalau untuk soal yang semuanya kayak mungkin dari producingnya, mixingnya, take-nya itu mungkin si Bintang karena dia kehitung satu kali komposer gitu.
3: Oke. Nah untuk penulisan lirik sama ide dari lagunya sendiri, ini apakah juga masih tentang pengalaman pribadi kah apa gimana?
2: Iya sih, rata-rata semua apa namanya?
3: Pengalaman pribadi kamu?
2: Ah, tidak juga sih. Kayak Fatur datang gitu, dia datang terus
3: cerita.
2: Dia cerita. Kayaknya gue kemarin gini kayaknya bagus deh buat dijadiin. Atau yang vokalis tuh kemarin dia ngechat di grup kan. Terus dia curhat sekalian, panjang lebar dia curhat, terus saya bilang lah, kayaknya bagus deh diangkat jadi materi nih. Kita buatin lagu gitu. Ya gitu aja sih kalau untuk kisah di balik lagunya itu, mungkin gitu aja, dari cerita terus kita angkat jadi lagu. Jadi tidak melulu itu cerita hidup saya gitu.
3: Jadi cerita bertiga pokoknya, intinya kayak gitu ya. Tapi kalau lagu ini sendiri, tiga lagu ini mungkin bisa di spill sedikit, ini bakal ngomongin tentang apa? Jadi aku udah tahu nih masalah hidup kalian dari lagunya ya.
2: Iya.
3: Bisa di spill.
2: Oke, jadi satu ada yang bercerita tentang kesepian, alienasi sosial lah kalau bahasa
3: itu ceritanya kayak. Siapa tuh?
2: Ah, itu ceritanya saya.
3: Oke.
2: Kemudian mungkin yang baru pikiran konsepnya itu yang kemarin itu vokalis kita itu curhat di grup. Nah, mungkin itu kita bakal angkat tentang exhausted, jadi tentang kelelahan mental ya.
3: Capek iya ya.
2: Terus satu lagi itu ada tentang apa ya? Tentang patah hati kalau nggak salah. Patah hati karena waktu itu ada kisah, tapi ini dari kisah seseorang yang di luar band gitu. Jadi ada kisah teman saya, dia cerita, ya gitulah kisah tentang patah hati. Jadi ada patah hati, kemudian kecapean apa namanya, kelelahan mental, terus ada alienasi sosial.
3: Kesepian ya. Masalah-masalah anak-anak Gen Z lah ya, anak-anak muda ya sebenarnya ya yang diangkat di lagu ini. Nah di proses produksi sendiri, apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi, entah dari sisi teknisnya, waktunya, atau mungkin biaya yang mungkin kalian hadapi tantangan terbesar?
4: Kalau untuk tantangan terbesar sih lagi dan lagi yang paling poinnya utama itu waktu sih kak. Karena kan kita juga kalau masih dibilang mahasiswa, ya jadi harus beneran betul-betul manage waktunya gitu. Belum lagi kalau kita ada urusan mendadak atau agenda apa gitu. Jadi ya harus bisa di manage
3: sebaik mungkin ya. Apalagi kan semester 5 tuh udah ini ya.
2: Udah sibuk banget
3: ya. Udah sibuk parah gitu. Oke, jadi kalau misalkan dari Fatur sendiri mungkin masalahnya masalah di waktu ya.
4: Iya, waktu.
3: Kalau Bintang?
2: Kalau untuk saya sendiri sih mungkin sama waktu, sama sumber daya manusia.
4: Ya,
2: karena kita minim banget benar-benar dari production sampai release itu benar-benar kita sendiri, kita semua bertiga doang
3: mandiri.
4: Jadi, semendiri itu ya.
2: Pertama itu nggak ada target ya.
4: Nggak ada target.
2: Kita nggak bisa target karena kita nggak berani. Misalnya kita bilang 14 harus rilis ya, terus kan kita cuma bertiga nih. Kalau nggak belum siap terus kan nggak mungkin.
3: Nggak dipaksain juga kan nggak mungkin.
2: Ini mungkin itu sumber daya sama waktu sih, karena udah sibuk parah sekarang semester sekarang nih.
3: Iya. Kalau kataku sih mending kuliah dulu deh. Nanti abis itu kan tinggal mau rilis single kapanpun atau EP-nya kapanpun kan udah enak gitu ya. Tapi kan sebenarnya di band di indie itu kan lumayan luas ya. Di Gorontalo itu kan menurut aku. Aku melihat saat ini, aku beberapa kali nonton gigs juga, dan beberapa teman aku juga masih sering main gigs juga gitu. Jadi aku melihat saat ini tuh event-event gigs itu udah makin bagus, hampir tiap bulan ada gitu. Jadi kayak mereka tuh apa ya, sangat-sangat produktif menurut aku sih, anak-anak band indie saat ini gitu. Jadi mereka kayaknya sangat welcome untuk orang-orang yang pengen punya panggung gitu-gitu ya. Apakah kalian tidak terpikirkan untuk mungkin minta bantuan sama teman-teman band lain gitu kan? Atau mungkin sharing cerita mereka juga yang sudah pernah ngeluarin EP sebelumnya ya kan? Cara mereka juga biar apa jadi yang tantangan kalian dalam produksi itu juga akan apa ya? Ada solusinya gitu. Pernah nggak kalian terpikirkan ke situ?
4: Kalau untuk terpikirkan sih sebenarnya sering. Dan juga kemarin-kemarin itu saya pribadi itu udah ngobrol sama beberapa teman-teman yang udah pernah naik di gigs juga. Terus mereka juga kasih solusi ke kita, gini-gini, solusinya gini, sarannya gini. Ya kita dengan band yang masih dibilang sangat newbie, masih awam, yang istilah katanya masih basah lah. Itu kita ya sangat-sangat menerima saran dari mereka, apalagi yang udah berpengalaman cukup lama di dunia musik. Jadi kita emang beneran terima baik-baik saran dan solusinya.
3: Oke, maksudnya obrolan itu sudah ada ya dengan mereka-mereka ya, itu ya. Oke, cuman kayaknya aku melihat kalian berdua ini ya, masih kayak rada-rada gak enak ya.
4: Gak enak.
3: Iya kan. Mungkin merasa kayak masih muda apa bagaimana ya kan, ketemu sama mereka yang mungkin udah terjun lama, jadi kayak udah udah agak gimana gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih, kayaknya mereka itu orang-orang yang sangat welcome gitu. Orang-orang yang mau berkarya seperti kalian gitu. Tapi one day setelah EP ini ada rencana kayak bikin video musiknya, atau mungkin kalian juga one day pengen bisa kolaborasi sama band apa gitu, ada nggak?
2: Kalau untuk one day kalau udah ada EP-nya, mungkin single apa namanya? Kalau udah ada EP-nya, mungkin salah satu lagu dari EP itu pasti kita bakal buatin MV sih, pasti.
3: Salah satunya aja ya.
2: Salah satunya. Terus karena kita tuh orang band yang mau apa ya? Kualitas tuh di nomor satu kan. Jadi ketika apa namanya, semua EP-nya ini dibuatkan MV, itu saya nggak berani jamin kalau semuanya bakal berkualitas gitu. Jadi kalau salah satunya ya, kita kan fokus ke situ semuanya, ke situ. Jadi itu pasti akan apa namanya, ada kualitasnya lah. Nah kemudian untuk kolaborasi ya, mungkin dengan kolaborasi dengan band-band lokal, apalagi sampai di tahap yang produksi dan rilis, mungkin featuring ya, bisa featuring dengan band-band lokal, mungkin itu target kalau untuk apa namanya, kolaborasi dengan band sih.
3: Udah ada kepikiran satu nama band mungkin yang kayaknya pengen deh bisa collab sama mereka gitu.
4: Kalau untuk collab, kepikiran nama sih belum kepikiran sama sekali, karena ya kita juga masih sangat perlu banyak berbenah-benah, apalagi di internal bandnya kita sendiri, sangat banyak perlu yang dibenah, masih banyak yang harus direvisi, masih harus sangat perlu untuk dimatangkan lebih lagi.
3: Gitu. Okay.
4: So far sih gue aman.
3: Kalau Bintang mungkin udah ada kepikiran satu nama yang kayaknya asik nih kita collab sama mereka, ada gak?
2: Mungkin apa ya? Forget Yesterday mungkin.
3: Forget Yesterday,
2: Okay. Jadi bakal jadi perpaduan yang menurut saya itu.
3: Forget Yesterday siapa aja dulu ya? Aku lupa lagi ya.
4: Kalau Forget sih setahu
3: Sultan
4: saya ada.
3: Sultan bukan ya? Aksa bukan ya?
2: Sultan bukannya itu ya? Purple Face.
3: Purple Face, okay. Bagaimana penama Sultan ini kan? Solar lah, so ada apa? Siapa aja mereka di situ ya? Okay, baiklah. Ada siapa sih situ?
4: Kalau di situ yang saya ingat ya, yang saya ingat cuman ada Lazul kayaknya. Lazul. Sama lupa lagi DP nama.
3: Iya saya
4: satu
3: juga.
4: Satu itu yang DP pas bagian yang dia itu kurang tahu juga sih dia vokalis atau tidak. Dia orang yang so cukup berumur lah. Kayat ya, kurang lebih. Kayat.
3: Oh iya dia, iya benar-benar dia lagi. Okay, baiklah, nanti semoga ya bisa collab sama mereka. Anyway, tadi aku juga pengen nanya, nah kalian kan bertiga nih ya, kalian bertiga kan sekarang formasinya. Nah menyatukan tiga kepala ini dalam satu band menurut kalian gimana tuh? Karena pasti kan ada, ini kan tiga karakter yang berbeda ya, dan pasti ada banyak pendapat-pendapat yang berbeda juga di antara kalian bertiga. Apalagi masih anak muda yang egonya juga masih tinggi gitu. Nah kalau kalian bertiga sendiri, gimana sih cara kalian untuk menyatukan tiga kepala ini?
2: Kemarin itu kan waktu belum rilis nih, rilisan kita pertama. Kemarin itu kita mikir ini warnanya mau kayak gimana. Nah Fatur dia punya punya pikirannya sendiri. Terus vokalisnya juga kemarin bilang warnanya sendiri, terus saya juga punya warnanya sendiri. Jadi kita bawa tuh ke meja, kita kumpulkan, terus kita taruh satu-satu. Nih, gue mau lagunya kayak gini, gue mau lagunya kayak gini. Jadi beda-beda tuh. Nah kemudian yang saya lakukan di situ adalah saya apa namanya? Kita langsung mainin tuh. Kita langsung mainin, terus kita record satu menitan lah kita record, terus kita dengerin. Dan itu per apa namanya? Sesuai konsep dari masing-masing personel nih. Jadi satu menit pakai warnanya si Fator, satu menit pakai warnanya saya, terus satu menit pakai warnanya si Riang. Nah, terus kita dengerin sama-sama tuh tiga hasil rekaman. Mana yang paling bagus, mana yang paling banyak yang suka gitu. Nah, itu yang kita. Itu kalau untuk lagu ya. Kalau untuk yang lain mungkin ide MV atau up dan lain itu mungkin komunikasi aja sih. Kita ya, ngomong. Sih, ya. Kita ngomong terus cari jalan tengahnya aja gitu.
3: Iya, tapi menurut aku itu ide yang bagus juga sih, ya kan? Karena kan mungkin tiga ini juga gak mungkin punya satu genre musik yang sama gitu kan. Kalau kayak tadi Fatur lebih ke kayak ya sama dengan nonsense teori sendiri genrenya. Kalau Bintang tuh sebenarnya lebih general juga gitu. Jadi semuanya masuk-masuk aja, enak-enak aja di Bintang gitu. Karena apalagi referensi musiknya, bukan referensi juga sih, sukanya ke band-band 90-an gitu kan. Terus mungkin satunya lagi beda genrenya gitu kan. Jadi pasti pengen versi kayak gini. Akhirnya bikin direkam terus didengerin ya sama teman-teman ya. Jadi kayak menurut kalian mana yang bagus? Ya menurut aku itu ide yang sangat bagus juga sih. Oke, kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol lagi ya sama mereka nih, teman Pro 2. Aku juga pengen tahu sebenarnya tantangan mereka sendiri untuk membangun pendengar dan juga mempertahankan eksistensi secara musik seperti ini kan tidak semua orang bisa menerima. Jadi gimana cara kalian gitu kan, tantangan yang kalian hadapi di fase itu juga gitu. Nanti kita bakal ulik lagi, kita bakal ngobrol lagi, tapi kita akan break sejenak.

0: With Jatuh dan Menari, teman Pradua. Kita masih ngobrol sama Nonsense Theory. Ada Fatur dan juga Bintang untuk sore hari ini di Sore Ceria Magota Berjaringan ya. Dan nah, tadi nih yang aku penasaran banget ya, yang kalian rasakan ya sebagai band indie, apalagi baru 2 tahun ini membangun sebuah band gitu kan, cara kalian untuk mempertahankan eksistensi gitu dan mungkin memperkenalkan ke masyarakat juga genre lagu kalian ini kan yang memang tidak semua orang bisa menerima gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana?
1: Kalau dari saya sih kan tipikal masyarakat gitu kan ada beda-beda yang genre-genrenya kan.
0: Selera.
1: Ada yang ya seleranya sih. Mungkin kita tuh targetnya ya anak-anak yang anak-anak Gen Z yang suka, yang masih masuk lah karakter lagunya kita.
0: Oke, okay. Jadi memang bener-bener yang suka aja, yang suka, seleranya sama aja ya, gitu ya.
1: Gak harus matok.
0: Harus semua suka ya, gitu
2: enggak. Memang, okay. Dan memang itu udah kita kita bincangkan dari awal kan. Jadi ketika mau memutuskan untuk oh kita main di genre ini, itu saya itu pertama kata pertama yang saya yang bukan kata sih kalimat kalimat pertama yang saya katakan itu, ini genrenya segmented, tersegmentasi, ini nggak bisa diterima semua orang, dan semua sepakat ya akhirnya kita gas aja gitu. Jadi dari awal udah kita bicarakan bersama, ini kan nggak bisa diterima semua orang, dan satu-satu mereka pada setuju aja ya udah nggak apa-apa, kita main untuk orang yang suka aja gitu, kita berkarya untuk orang yang memang suka gitu.
0: Tapi ya seperti Bintang bilang tadi, memang tidak semua orang kan suka sama genre musik seperti ini ya, mau nggak mau. Kalau aku lihat memang band-band indie ini kan lebih ke kayak mereka tuh explore apa yang mereka suka gitu, mau diterima nggak diterimanya terserah gitu kan. Jadi apa yang mereka pengen, yang mereka explore di karya-karya dari bandnya mereka sendiri gitu. Tapi beberapa tahun ke depan nih, kita berandai-andai lah, apakah kalian tetap akan mempertahankan jalur independen ini, atau mungkin akan terbuka untuk kerjasama dengan label musik, maybe, amin ya. Kalau kalian gimana? Ya maksudnya ini ngeband ini sebenarnya benar-benar cuma hobi aja, bukan sesuatu yang akan kalian fokuskan. Atau gimana? Benar-benar cuman ya udahlah, kita masih kuliah juga, ini cuman sekedar hobi aja. Jadi cuman ya untuk untuk ya udahlah, yang penting ada kegiatan gitu ya selain kuliah gitu. Gimana dari kalian?
2: Sebenarnya kalau peluang untuk berkarir itu terbuka Kak, ya siapa sih enggak mau kan? Cuma untuk sekarang ya memang kita ya gini aja dulu. Kita kan masih masih kecil-kecilan lah.
0: Masih baby.
2: Masih baby. Jadi kita enggak untuk sekarang kita mungkin enggak perlu sistem yang terorganisir gitu. Mungkin ya kita aja dulu. Cuma mungkin kalau memang peluangnya terbuka, opportunity-nya terbuka nanti,
0: kenapa tidak gitu.
2: Kita juga enggak ideologis banget gitu.
0: Ada cuannya di situ, kenapa kita tidak gas ya? Kalau dari Fatur gimana?
1: Kalau dari saya sih kurang lebih juga sama, karena siapa juga yang gak mau gitu dengan tawaran yang sangat menarik, apalagi kalau mau di labeli ya kan. Jadi ya so far ya gas aja.
0: Gas ya.
1: Penting gas.
0: Iya. Tapi kalau kalian sendiri memperkenalkan karya kalian itu pakai media sosial, pakai ini juga streaming music aplikasinya?
2: Iya.
0: Udah ada.
2: Kemarin itu rilis di mana ya? Di SoundCloud ya, hampir semua di SP lah.
1: Iya.
2: Dan itu kita promosinya dari IG, TikTok ya, media sosial. Sekarang kan itu iklannya itu kan bagus banget tuh. Reach-nya itu tinggal bayar, mau reach sejauh apa?
0: Oh iya, TikTok udah gitu ya sekarang ya.
2: Instagram
0: juga udah kayak gitu ya.
2: Instagram, jadi kita pilih reach-nya yang regional atau mau yang nasional atau yang internasional, itu tinggal siapin duitnya aja sih.
0: Iya, yang penting ada duit ya. Tinggal duit sama ini saya berbicara gitu. Tapi kalau kalian sendiri support dari orang tua gimana? Ah, biasanya kan orang tua tuh kalau misalkan udah semester 5 kan susah terlalu banyak-banyak ini ngon ini. So semua ini kan semua wisuda udah enggak usah lagi apa sih ngeband, apalagi kan orang tua itu pasti mikirnya kayak ngeband apa sih dapat apa dari ngeband, enggak usah lah gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Respon orang tua?
2: Kalau dari saya pribadi itu orang tua support-support aja selama saya bisa kasih bukti bahwa kuliah saya enggak terganggu gitu. Jadi kalau kuliahnya terganggu otomatis langsung disalahkan, itu yang pertama disalahkan adalah ya kamu sih ngeband gitu.
0: Itu ya, ya pasti jadinya ke situ.
2: Ya jadi saya itu menjaga apa namanya kuliah saya gitu. Jadi supaya bandnya ini enggak tersalahkan gitu, enggak di blame. Nah, kalau dari Fatur mungkin lainnya.
0: Gimana
1: Fatur? Kalau saya sih mungkin lain karena ya posisi orang tua saya itu sangat memperhatikan akademik saya, jadi ya gitu kayak karena ini harus mesti fokus kuliah gini.
0: Apalagi sejauh ini belum dapat izin.
1: Kalau sejauh ini sih izinin, cuman yang penting kasih bukti nyata aja kalau kuliahnya itu enggak terbengkalai cuman karena urusan-urusan yang enggak terlalu penting gitu. Apalagi kan orang tua nganggapnya mungkin di pandangan orang tua kita tuh ngeband ini kayak apalah gitu.
0: Iya.
1: Enggak ada manfaatnya.
0: Enggak menghasilkan gitu ya.
1: Iya, apalagi kalau kita cuman ya mentok-mentok kayak cuman bikin karya enggak ada pendapatan, apalagi kan orang tua udah mikirnya realistis semua kan.
0: Iya,
1: ya, kurang lebih gitu.
0: Iya, benar juga sih. Tapi seberapa besar sih pengaruh lingkungan pertemanan sama skena musik lokal ya di perjalanan band kalian sejauh ini?
2: Pengaruh lingkungan pertemanan itu kalau untuk saya pribadi itu impact-nya sangat besar, Kak. Saya enggak tahu kalau awalnya saya nggak tahu kalau skena musik di Gorontalo itu lumayan hidup, bukan lumayan hidup, emang hidup. Kita punya skena musik sendiri di sini, jadi hampir tiap minggu ada gigs.
0: Betul.
2: Dan banyak band-band lokal dari sini. Itu saya nggak tahu sama sekali awalnya. Terus kemudian dari teman-teman seperti Fator dan teman-teman yang emang ngikutin skena musik lokal di sini, itu saya tahu dari mereka. Oh coba lu dengerin ini deh dari band ini, dari band ini. Terus kemudian kalau saya dengar, saya tanya, ini band dari mana sih? Dari Gorontalo. Saya kaget, ada ya band sebagus ini gitu. Jadi pengaruhnya itu besar sih kalau untuk saya pribadi.
0: Oke, kalau untuk Fatur gimana?
1: Kalau untuk saya ya, untuk skena musik Gorontalo ya, untuk impact-nya itu sangat-sangat besar. Apalagi kan di lingkungan pertemanan gitu, jadi misal kayak kita cuma datang-datang di pit, di gigs gitu, cuman ya nikmatin alurnya, nikmatin lagu dari band-band lokal. Jadi mulai dari situ datang, ya mungkin sendiri awal-awal, terus kenalan gini-gini, udah tiba-tiba mungkin di beberapa bulan ke depan kita tuh udah datang lagi di satu pit, di satu gigs eventnya gitu, udah kayak temenan lah sama anak-anak yang dekat, yang di sekitaran situ. Jadi impact-nya itu sangat besar gitu.
0: Iya sih, aku setuju kalau misalkan aku juga melihat banyak sekali band-band indie sekarang tuh mereka juga produktif, ngerilis EP lah, ngerilis single lah, bahkan ada beberapa event-event kayak event-event bukan cuman event-event indie tapi kayak mereka tuh collab sama band-band indie gitu juga banyak banget kejadian kan. Jadi menurut aku sangat sangat besar ya skala musik indie di Gorontalo sendiri gitu, which is good. Nah, menurut kalian sendiri, apa indikator keberhasilan sebuah band indie? Apakah dari jumlah pendengarnya, dari kualitas karyanya, atau mungkin karena kesempatan manggungnya udah manggung di berbagai event, atau mungkin bakal udah manggung di berbagai kota juga, atau loyalitas dari penggemarnya?
2: Band indie ya, Kak. Jadi kalau menurut saya pribadi, kesuksesannya itu indikator bahwa ini band udah sukses. Itu ketika mereka udah masih indie, belum ada label yang menaungi, tapi mereka udah gak mikirin lagi soal duit gitu. Kemudian mereka bisa berkarya dengan bebas.
0: Tanpa ada mikirin biaya gitu ya.
2: Jadi itu salah satu indikator menurut saya pribadi.
0: Oke, kalau dari Fatur?
1: Kalau dari saya, mungkin untuk indikatornya kita tuh nggak harus kayak matok kita harus kayak gini harus kayak gitu, nggak, kita ya punya apa ya namanya, kayak punya pendirian sendiri dari tiap-tiap masing personil. Terus apa tadi pertanyaan yang tadi,
0: yang terakhir,
2: indikator
0: keberhasilan sebuah band indie menurut kamu apakah dari jumlah penggemarnya atau dari jumlah panggungnya? Kayaknya dia udah kemana-mana gitu manggung apa gimana?
1: Kalau untuk manggung sih, manggung kita nggak patok kita harus manggung dulu, nggak juga, karena kan kalau menurut saya mungkin ada band yang udah manggung berapa kali gitu tapi ya tetap aja stuck di situ. Jadi kita nggak harus kayak manggung juga. Kita tuh mikirin yang penting listenernya, kayak mendengarnya, jumlah pendengarnya itu ya yang penting naik gitu. Dengan kualitas dari lagu singlenya kita yang penting disukai,
0: diterima
1: ya.
0: Itu indikator keberhasilan menurut kamu ya?
1: Iya.
0: Apa yang kamu sudah buat, karya kamu itu diterima, menurut kamu itu sudah berhasil sebagai band indie gitu.
1: Iya.
0: Okay. Nah mungkin saran kalian nih untuk anak muda yang pengen bikin band juga, tapi mungkin mereka tuh banyak kendala, mungkin dari biaya juga, atau mungkin alat musik, produksi dan lain-lain. Ada saran gak untuk mereka yang mungkin lagi stay tune FM Gorontalo untuk sore hari ini?
2: Kalau saran dari saya sih mulai aja dulu gitu. Kalau udah ada ide, udah ada apa namanya, udah ada niat ya, udah bikin, action aja, nggak usah gear gue nggak lengkap, gear gue gini ya, perlengkapan gue. Kita itu fun fact, nggak tahu fun fact atau enggak ya. Cuma FYI aja ya, di sebelum rilisan yang ini kita tuh pernah rilis satu demo dan di demo itu kita nggak pakai instrumen apa namanya, instrumen fisikal sama sekali. Jadi semuanya itu pakai plugin. Jadi nggak ada. Jadi ya gitu, kalau udah ada idenya, udah ada niatnya, ya udah action, take langsung realisasikan aja apa yang di kepala kalian gitu. Jadi mulai aja dulu.
0: Mulai aja dulu ya. Oke. Kalau dari Fatur?
1: Kalau dari saya sih ya sangat sama dengan Bian, karena ya nggak, maksudnya kayak kenapa nggak mulai aja gitu. Coba nabrak satu keraguan yang masih tertahan mungkin untuk sebagian orang yang mau ngeband. Ya pasalnya kita coba aja dulu. Siapa tahu kan ya tiba-tiba hype gitu. Itu
0: intinya, coba aja dulu ya, karena pasti akan ada jalan, akan kebuka jalannya gitu. Ya,
1: sama satu lagi, jangan jadiin patokan tiap-tiap bandnya yang disukai orang. Mungkin dari, maksudnya gini, ketika ada satu personil yang pengen buat band bareng teman-temannya, jangan jadiin patokan-patokannya itu mau tiba-tiba udah langsung di atas gitu, nggak usah. Jadi dari bawah aja dulu, mungkin range waktunya ya sangat lama, cuman yang penting prosesnya gitu.
0: Yang kayak terus bikin band, pokoknya kita mau harus begini, harus begini.
2: Ekspektasinya sih udah tinggi duluan.
1: Tidak usah.
0: Nanti kan kalau misalkan kenyataannya nggak seperti itu kan overthinking, down apa gimana gitu ya. Okay, karena waktu kita juga udah terbatas ya, mungkin harapan dari kalian berdua untuk Nonsense Theory ini apa? Bisa dari Bintang dulu deh.
2: Okay, kalau dari saya mungkin harapan kedepannya bisa tetap berkarya dengan bebas. Mungkin itu aja dari saya. Bisa tetap berkarya, bisa menyalurkan isi kepala tanpa ada halangan gitu.
0: Okay, kalau dari Fatur?
1: Kalau dari saya pribadi harapan untuk band saya Nonsense Theory, dan lebih khusus harapan saya semoga band kita tetap bakalan ada,
0: eksis ya,
1: tetap eksis, terus bisa tetap berkarya terus untuk skena musik yang akan terus ada.
0: Dengan
1: karya-karya kita yang bakal kita bikin meledak gitulah.
0: Amin. Ya, kamu ketawanya kenapa begitu, Bintang? Kenapa?
2: Tadi kan katanya nggak boleh expect tinggi, tapi
1: tapi kan
0: harapannya
2: harapannya
0: bisa meledak gitu kan. Aku sih juga berharap ya, semoga nanti EP kalian juga dilancarkan tahun ini ya, rencananya
2: akhir tahun
0: ini ya, kalau nggak mepet sama kuliah ya.
1: Semoga.
0: Semoga kalau misalkan EP-nya udah rilis, bisa kita undang ke sini lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi, ya kan?
2: Siap.
0: Thank you so much untuk waktunya, untuk Bintang juga, dan juga Fatur dari Nonsense Theory. So sukses, semoga kuliahnya juga sukses, amin, bisa amin, dilancarkan, amin. Bisa apa sih wisuda dengan nilai terbaik juga.
1: Amin.
0: Dan ya, ditunggu karya-karyanya juga, semoga kalian juga nanti akan bisa manggung di gigs-gigs ya, karena ya, orang-orang juga pasti udah penasaran juga sama karya dari Nonsentior itu kayak gimana sih. Anyway, thank you so much juga untuk kamu yang sudah join di live chatnya.

0: kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.

0: Informasi pertama, Taman Prodo Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan kegiatan profiling aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 7 dan 8 Oktober 2020. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional 11 Manado ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperoleh gambaran kompetisi, potensi serta kapasitas ASN secara lebih objektif dan terukur.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, Taman Prodo PT Pos Indonesia terus berbenah menghadapi perkembangan digitalisasi dengan menghadirkan layanan jasa keuangan melalui PosPay. Dan Taman Prodo Brain Manager Kantor Pos Cabang Tahuna, Atiri Makitulung mengatakan PosPay menyediakan berbagai fitur layanan keuangan yang memudahkan masyarakat. Menurutnya juga masyarakat dapat menggunakan PosPay untuk mengirim uang ke rekening bank, membayar angsuran listrik maupun

0: berbagai jenis tagihan lainnya. Dan selain untuk kebutuhan pribadi, postpay juga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai peluang usaha dengan membuka layanan pembayaran berbagai tagihan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, penyaluran bantuan sosial bantuan langsung tunai melalui PT Pos Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2026 masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat. Brain Manager Kantor Pos Cabang Tahuna AT Rima Kitulung mengatakan hingga saat ini belum ada ketentuan terbaru terkait apakah penyaluran BLT kembali dipercayakan kepada PT Indonesia atau menggunakan mekanisme yang lain. Menurutnya, teman Pro 2, pencairan bantuan sebelumnya telah dilakukan melalui perbankan dan disalurkan langsung ke rekening penerima. Karena itu pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait mekanisme penyaluran berikutnya. Pada tahun 2025, Kantor Pos Cabang Tahuna menyalurkan bantuan kepada lebih dari 8.000 penerima di wilayah Sangihe dengan dukungan hanya 8 orang petugas.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini 9 Oktober 2026 dan tetap stay di 92 FM RRI Tahuna.

0: Pedes. Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ada satu tempat yang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 15 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi yang menghadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2, masih dari rri.co.id. Teman Pro 2 Jakarta Vibes Run 2020 membawa nuansa nostalgia era 90-an melalui konsep Fun Run. Dan kegiatan tersebut akan berlangsung di Ancol, Jakarta Minggu 11 Oktober 2025. Melansir laman resmi Teman Pro 2 90-an Vibes Run, kegiatan ini menyediakan kategori Fun Run 5 kg bagi para peserta, dan juga agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian acara yang mengusung konsep 90 vibes. Dan selain kategori lari, Taman Pro 2 penyelenggara menghadirkan berbagai unsur yang lekat dengan kehidupan era 90-an. Dan tak hanya itu, juga jajanan khas dan fashion menjadi bagian dari konsep yang ditawarkan kepada peserta. Dan untuk melengkapi rangkaian acara, penyelenggara juga menghadirkan Music Festival 90-an Teman Pro 2. Juga festival tersebut menjadi salah satu hiburan dalam agenda tersebut di Vibes Run 2026. Sementara itu juga telah menyelenggarakan kegiatan serupa di sejumlah kota. Beberapa kota tersebut meliputi Bandung, Solo, dan juga Bekasi. Dan Teman Pro 2 selain menjadi kegiatan olahraga, acara ini juga mengangkat kembali sejumlah hal yang populer pada era 90-an. Dan pendekatan tersebut juga membuat konsep acara tidak hanya berfokus pada aktivitas lari. Dan melalui acara ini, kehadiran berbagai unsur membuat rangkaian acara memiliki karakter yang tentunya berbeda dari tahun sebelumnya, Teman Pro 2. Dan peserta dapat menemukan beragam pilihan kegiatan dalam satu agenda tersebut. Namanya juga nostalgia ya, Teman Perdo. Buat kamu yang kelahiran 90-an mungkin bisa langsung join. Dan buat kamu yang masih penasaran dengan informasi selengkapnya, bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

0: deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
1: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
0: Terus? Kenapa?
1: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
0: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
1: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 27 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan Amin informasikan untuk Adzan Maghrib, kota tahunnya dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu dikumandangkannya Adzan Maghrib, Amin hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu.

32 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan saatnya dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

mewakili pimpinan juga karyawan karyawati LPP RRI tahunnya mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Barang siapa yang konsisten dalam melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya, akan diberikan 9 macam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi cinta dari Allah, keberkahan dalam kesehatan jasmani, perlindungan dari malaikat, berkah dalam rumah tangga, wajah yang memancarkan kebaikan, hati yang lembut karena rahmat Allah. Kemuliaan lainnya yang dapatkan dalam menyeberangi jembatan Shirath di hari kiamat, perlindungan dari api neraka, serta janji masuk surga bersama orang-orang yang hidup tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Keutamaan sholat lima waktu ini bisa menjadi motivasi dalam terus istiqomah untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas sholat.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: takut jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Oke, teman Prodo, dimanapun kamu berada, masih di Semelendu FM, teman terbaik kamu, dan tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita masih di Sore Ceria edisi hari ini. Teman Prodo, serial Korea Selatan terbaru dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada Jumat 9 Oktober 2020. Dan serial bergenre noir medis ini dibintangi oleh Kim Ji Won, juga Lee Jung Eun, Sun Hun Ju, dan Kim Woo Sik, dilansir dari IMDb. Dan serial yang ditulis oleh Sing Geun disutradarai oleh Lee Jung Rim. Diadaptasi dari drama Jepang, Teman Pro 2 juga mengisahkan perjuangan seorang ahli bedah yang mengandalkan kemampuan medisnya untuk menghadapi korupsi dan ketidakadilan dalam sistem kesehatan. Cerita berpusat pada Ge Si Jung, seorang ahli bedah brilian yang berani diperankan oleh Kim Ji Won, Teman Pro 2. Juga So Jung dikenal memiliki kemampuan bedah luar biasa dan berani menangani kasus-kasus medis yang dianggap sulit. Dan ia juga dijuluki sebagai anjing gila ruang operasi karena ketegasan dan keberaniannya dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia kedokteran. Ia kemudian dikirim untuk mengisi posisi ahli bedah yang kosong di rumah sakit Universitas Guseo. Dan di rumah sakit tersebut, Teman Pro 2 So Jung menghadapi sistem medis yang dipenuhi korupsi dan birokrasi. And then, dibalik penampilannya, He Suk merupakan sosok cerdas yang mampu memanfaatkan citra publiknya

untuk menjalankan bisnis teman produk. Sementara itu, Son Hunju berperan sebagai Bu Seung Kwon, Direktur Rumah Sakit Universitas Guseo. Dan ia juga berupaya membangun kembali rumah sakit yang sedang mengalami kemunduran tersebut teman produk. Dan Kim Woo Seok turut membintangi serial ini sebagai Park Tae Kyung, seorang dokter magang yang kehidupannya menjadi rumit setelah bertemu dengan Soo Jeong. Buat kamu yang penasaran, mungkin nama-nama para aktris juga aktor enggak asing lagi di telinga kamu buat kamu pecinta film drama Korea teman produe. Dan pastinya tayang hari ini 9 Oktober 2026. Buat kamu yang masih penasaran dengan informasi selengkapnya di website rri.co.id.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masangker.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2FM.
5: Pro 2FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.47 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 Vida IG Pratama mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Moto Mandalika 2026 setelah melewati persaingan ketat. Dan pembalap Indonesia tersebut finish di posisi ke-12 pada sisi praktik di sirkuit Mandalika Jumat 9 Oktober 2026. Teman Pro 2 David Almansa tampil sebagai pembalap tercepat dalam sesi tersebut, disusul Maximo Quiles dan juga Marco Bertilli. Sementara itu, Vede harus berjuang keras mempertahankan peluangnya menembus 14 besar. Enden teman Pro 2, peluang Vede sempat terancam ketika posisinya merosot hingga urutan ke-18 menjelang akhir latihan. Padahal hanya 14 pembalap dengan catatan waktu terbaik yang berhak memperoleh tiket langsung ke Q2. Dan pembalap Honda Tim Asia itu akhirnya memperbaiki posisinya sekitar 11 detik sebelum sesi itu berakhir. Dan teman Pro 2, perjuangan tersebut terjadi setelah Vida beberapa kali kehilangan posisi akibat persaingan waktu yang semakin ketat. Dan posisinya kemudian turun bertahap hingga urutan ke-8, sementara persaingan terdepan berlangsung antara Almansa dan Alvaro Carpi. Almansa sempat mencatat waktu 1 menit 37,924 detik sebelum Carpi merebut posisi teratas. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di website rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Produ FM. Teman terbaik.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja.

0: kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Hey, what's up, Lord?
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 4 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita ke informasi selanjutnya, Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Seperti biasa masih dari program aktif teman Produ, dan kali ini kita ke daerah Papua dengan judul lagu Proses dari Blood for Life. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
3: Blood, yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali, saya mau ceritain.

rasakan ya, pasti Kang hebat sekali. Buktikan kalau Kang bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi
1: Radio dalam Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Produ FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Masih di Semelendo FM, teman terbaik kamu, teman Produ, dan masih di program acara Sore Ceria edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2020. Teman Produ, Badan Urusan Logistik mencatat penyerapan gabah setara beras mencapai 4,11 juta ton pada Oktober 2020. Dan capaian tersebut melampaui target pengadaan 4 juta ton yang ditugaskan pemerintah tahun 2026 ini. Direktur Utama Perum Bulog Teman Produ Ahmad Rizal Ramadhani mengatakan target tersebut tercapai sebelum akhir tahun. Pada akhir September, penyerapan bulog telah mencapai 4 juta ton. Dan tercatat pula stok beras mencapai 4,5 juta ton pada Jumat 9 Oktober 2026, Teman Produ. Dan Rizal menyebut capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Dan Rizal mengapresiasi penugasan Presiden Prabowo Subianto melalui instruktur Presiden terkait pengadaan beras tersebut. Dan ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dalam mencapai target tersebut. Dan Teman Produ, Rizal juga mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama berbagai pemangku kepentingan, juga sinergi pemerintah, TNI, dan Polri yang turut mendukung pencapaian target pengadaan beras. Ia juga mengapresiasi kontribusi petani di seluruh Indonesia yang mengerahkan gabah hasil panen kepada Bulog. Dan Bulog juga meningkatkan penyerapan langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino dan musim pakiaklik. Informasi selengkapnya Teman Produ juga bisa kamu akses kembali di website rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Dalanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Masih di Semelando FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 34 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, film Bapak Paling Jujur merupakan film komedi bertemakan politik yang dibalut dengan komedi satir terhadap realita yang terjadi ya teman Pro 2. Dan film ini diadaptasi dari film Korea yang berjudul Honest Candidate atau Jang Yu Jeong pada tahun 2020. Dan film Bapak Paling Jujur dibintangi oleh komika dan aktor lucu mulai dari Ando Vidya Lopez hingga Benitus Siregar teman Pro 2. Selain itu juga Soleh Solihun dan Indy Barrett turut menambah kelucuan di film Bapak Paling Jujur. Dan film berdurasi 103 menit ini disutradarai oleh Fajar Nugros dengan produser Aurora Lovenson Chandra teman Pro 2. Dan film Bapak Paling Jujur ini akan tayang pada 15 Oktober 2026 dan diklasifikasikan untuk penonton usia 13 tahun ke atas. Film ini juga bercerita tentang seorang calon gubernur bernama Jonas Prakoso teman Pro 2 yang pandai pencitraan gitu. Dan Jonas bersama temannya Marbun menyusun rencana menjaga citra Jonas terhadap sempurna sekaligus memenangkan hati rakyat. Jonas akan bekerja sama dengan calon wakil gubernur yang bernama Sambodo atau Soleh Solihun teman Pro 2. Dan kemudian film ini juga akan menampilkan Clarissa, Tufan Kusumaringna dan juga Naila Di Purnama. Dikutip RRI dari situs IMDb, setelah mendapatkan kutukan citra sempurna yang dibangun Jonas selama ini runtuh teman Pro 2, dan rahasia yang seharusnya disimpan pemikiran pribadi hingga hal-hal yang dapat merusak citranya justru terlontar di depan orang lain. Dan konsekuensinya teman Pro 2 tidak hanya dalam kampanye tetapi ke keluarga, pekerjaan, hubungan pribadi, tim sukses, lawan politik dan juga masyarakat. Dan film ini juga mengajarkan bagaimana seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur tentunya teman Pro 2, yang juga menjadi komitmen bukan hanya soal pencitraan. Tetapi setiap kebohongan akan beresiko memicu kekacauan sebagai konsekuensi dari kebohongan yang diucapkan. Buat kamu yang penasaran dengan seperti apa film tersebut teman Pro 2, juga mungkin yang bertanya-tanya karena ini juga termasuk film bergenre komedi ya teman Pro 2, apalagi sudah tahu pemainnya para aktor-aktor atau para komedian. Dan buat kamu yang masih penasaran mungkin bisa ditonton langsung pada tanggal 15 Oktober 2026. Dan yang masih mau tahu kelanjutan trailer atau juga ceritanya lebih detail teman Pro 2, kamu bisa akses selengkapnya di website rri.co.id.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Tradisi menyanyi pada masyarakat suku Sanghe telah jauh ada sebelum masuknya agama Islam dan Kristen di daerah ini. Masyarakat suku Sanghe Talaut gemar bernyanyi berbalas-balasan, menggantikan nyanyian rakyat dahulu kala seperti Sasambo yang dilantun berbalasan, yang kesemuanya menjadi bagian dari subtema lagu Masamper atau Mebawalase. Lagu atau nyanyian Sasambo, Kakaranto, Kakumbaide dalam modus diantonis dilantunkan secara berbalas-balasan dengan syair dalam bahasa sastra Sasahara atau Sasalili. Dalam konteks seni, Masamper tetap diwarnai oleh nuansa tradisi adat istiadat masyarakat Sanghe. Hingga kini, Masamper menjadi mata rantai kekeluargaan di Sanghe sekaligus perisai

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman Prodo dimanapun kamu berada, hampir pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita di menit ke-55 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Teman Prodo. Dan waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Usai sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2020. So terima kasih untuk kebersamaannya Teman Prodo. Dan sesaat lagi tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan Prodo Jakarta. Kita ikuti MLC Music Live Chat Edition si hari ini. Dan setelah MLC, Teman Prodo ada Kak Aci yang akan temani kamu di Jaga Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Lounger.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Ya, selamat berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yes.
2: This is MLC Music Live Chat.
1: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yo,
1: ada kita mah.
2: Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: TGIF. TGIF. Beda ya. Beda ya. Beda ya.
2: Lihat yang mulus belok.
1: Ada Itama dan juga Elan nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama JKT48.
1: Salah keramean, keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul

0: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi kalau udah jam 7 malam, enggak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Benar.
1: Ini.
0: Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wede. Virtual.
0: Asik. Via virtual. Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry, kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandung. Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh silakan, Bang.
2: Gue di note di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Dan Mabe di bass.
1: Mabe di bass. Oke, okay, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Oh, betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa kan?
0: Guntur. Oke. Okay. Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya. Dan tidak berlebihan itu aja sih.
1: Paham. Jadi okay. Semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Asik banget. BTW, This is Jadi, Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal ini terbentuk, coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe. Itu kita udah dari teman-teman deket aja.
1: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing. Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Jadi kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya.
1: Debut EP pertama ya.
0: Ini seru. Betul.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Gila kan. Apakah kanan kiri kan?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya. Karena dia yang ide sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana jawab Babe?
1: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah. Akhirnya kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
1: Kita
2: beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mamalop.
1: Sorry. Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Iya kan, benar.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dino nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira? Villanya.
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oh, oke.
2: Kita larangnya kemana?
1: Aman kalau gitu. Kang Dino.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di-spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu tambah perlu duit, ambil seru-seruan juga di malam hari ini. Bikin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC.
0: Music Live Chat!

relevant. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu redaku, kiri kanan.

0: Chat.
1: Masih di MLZ.
2: Music Live Chat.
1: Yay. Dan kita masih barengan sama This Is Igwo.
2: Asik.
3: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
1: Asik.
3: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
1: bener.
3: Banyak nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
3: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener.
3: Apa tuh? DJ.
1: Yo.
3: Iya.
1: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
4: Ada 5 totalnya.
1: Ada 5
3: wow.
1: Ya.
3: Wow.
1: Oke.
3: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
4: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis. Cuman
3: oh,
4: ada
3: not. Okay.
4: Lagu, dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
3: Oh,
1: seru-seru.
4: Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
3: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
4: Yang Kangen Lagi.
3: Oh, Kangen Lagi.
1: Alright.
3: Oke.
1: Menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Igwo tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
4: Kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
1: Aduh, boleh.
3: Sikat
1: Kang.
5: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di sequel untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
3: Okay.
5: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javu, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, okay.
5: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
3: Widih.
5: City popan gitu ya.
3: Oke. Okay, okay.
5: Ya biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype
3: banget. Oh,
5: yeah. Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget. Mungkin nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya, maksudnya okay. Ke pop juga.
1: Alright, benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
5: Betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This Is Igwo sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
3: Nah,
1: dari mananya
5: gitu. Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
3: oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau gitu ya.
4: Saya lulusan cagur.
3: Oh dari situ ya.
1: Oh
3: dari
1: situ
5: ya. Yeah. Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
3: Nah, bisa. Top setan mungkin kita nggak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim.
3: Iya. Tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih. Titi DJ ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
1: bener.
3: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
1: Nah kalau yes,
3: bener. Kalau dari This Is Igwo apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
4: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009
3: okay.
4: Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ.
3: Oke.
4: Jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
3: Nice.
4: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
3: Oh. Oke.
4: Ada. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah. Terus tiba-tiba di SMS kan. hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
3: Oh.
4: Oke. Okay. Gue tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini. Gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012, 23 tahun kemudian. Dan itu si Forge-nya kita nggak nemu-nemu sampai 2024. Bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
3: Jadi karena waktu itu dari SMS
1: bener. SMS siapa?
3: Nah, itu kan cewek.
1: Oh iya bener.
3: Cewek. Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
1: Kan ada paketnya dulu.
3: Ada paket SMS ya dulu.
1: Paket SMS dulu ada.
3: Aduh, orang dulu.
1: Per karakter. Iya gak ngerti. Banyak yang gak ngerti. Gen Z gak ngerti aja
3: ya. Gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
5: Oh, dari tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
3: Iya, yeah, iya.
5: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang
3: truk. Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
5: Iya, katanya. Iya. Kalau enggak
3: ya ini kutunggu jandamu kan. Nah, itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar.
3: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
1: lucu-lucu tuh.
3: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
1: Benar. Oh, dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya. Ini. Apa? Baru inget
3: gue.
1: Apa?
3: Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
5: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
0: Armada.
3: Armada.
1: Bener.
3: Iya, Titi DJ oke lah. Udah bagus tuh.
1: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
3: Kiku Japu
1: ini menarik nih. Lucu nih judulnya, lucu.
3: Judulnya lucu.
1: Dari mana nih Kiku Japu?
4: Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Oke.
4: Dari part chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke.
3: Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
1: Bener.
4: Ya, juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notisnya ini bahasa Jepang.
3: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya. Oke, ini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
4: Oke. Okay. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket, kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue juga. Oh, ini tuh akhirnya cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
3: Waduh, asik nih.
1: Ya, jadi tujuannya akhirnya.
3: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya.
1: Apa
3: tadi? Tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan? Tadi.
4: Setelah. Setelah ikhtiar.
3: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba
1: bener, gak salah tapi
3: iya. Setelah ikhtiar
1: akhirnya menemukan
3: iya, bener.
1: Mana jalan pulangnya ya. Bener
4: gua kasih titipan Arab biar enggak kemana-mana.
3: Iya.
1: Aman. Mantap.
3: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: Boleh. Kalau kata Harry Priadi ya itu.
3: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
1: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
3: Aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
1: Apa sih lagunya? Ada Kangen Lagi.
3: Kangen Lagi.
1: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
3: Kang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
5: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
3: Betul.
5: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
3: Ya, oke.
5: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
3: Iya.
5: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya. Okay. Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti. Ya.
3: Nanti kita bantu translate.
5: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Padahal baru 6 bayi tadi abisnya ketemu gitu.
3: Oh.
5: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
3: Oh.
5: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
3: Oh.
5: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan, kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya ke sana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu.
3: Oh.
5: Gitu sih.
3: Yeah.
5: Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot
3: ya. Oke.
1: Okay. Ya benar, gak ada salah kan? Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
3: Sih, enggak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini enggak, Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu enggak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya benar.
3: Cipratan chat.
1: Chat ya, benar. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi
3: nih,
1: salah satu single di album Kirei dari This Is Equal, teman berdua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
1: Yo, ay, City Pop sih.
0: City Pop.
1: City Pop banget.
0: Langsung kerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop
0: bener.
1: Ya.
0: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng produser kita. Dan produser kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu, nggak salah. Dan memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, masih kayak gimana, gak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Ya, kaget sih, kaget ya kalau harus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di komposisi lagu dari 5 lagu itu. Kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Cuma kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada semua kesempatan popnya sih.
0: Popnya,
2: lebih
0: kental sih. Pop. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
1: Kiku Japu.
0: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar. Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan kan?
0: Bener.
1: Nah, kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa kan?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part dimana si hop ini ada di liriknya.
0: Oh. Okay.
2: Jadi di bagian lirik itu ada sirupnya lagi. Gue lupa apa belakangnya tuh, yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Lainnya awalnya kayak gitu, cuman memang itu nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani buka.
0: Jadi
2: dem aja gitu, ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
0: Jadi
2: cuma harapan aja gitu, dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope ya, karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope.
1: Orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Keren.
1: Berharap gitu, nih. Hop.
0: Tang. Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Heeh. Ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Oke.
1: Benar. Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twist ya ternyata ya.
0: Iya. Clickbait cuy.
1: Ini kayak orang mikirnya begini, ah enggak kita gitu gitu. Semuanya kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merahnya itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir
0: ini. Benar.
1: Nah, Ingin Kamu apakah ada plot twist-nya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira Ingin Kamu ada enggak nih, Kang?
3: Enggak, sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget.
0: Pressure.
1: Coba Kang.
3: Ya, justru yang Ingkam itu lagu teraman ya, karena tidak yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga. Ada
1: Inggrisnya.
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang juga. Jepang banget. Kalau Ingkam ya. Ya ini yang intranya lagi
1: maksudnya. Income bener. Income, oh income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh, iya, iya, iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan? Oh, ke left kayaknya. Sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain ingin kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, ingin kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG sama lirik bahkan boleh diteruskan?
1: Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya, tinggi. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Si ingin kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin lagunya cepat ya tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Iya. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Yaudah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap
3: aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Yaudah dia pernah bilang gini ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu.
1: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya mudah-mudahan ingin kamu Income ini menjadi Income
1: berapa. Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh dari, baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
3: Bener.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
3: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada, tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi. Bener. Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
3: Kangen lagi emang itu ya?
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Oh.
3: Ya, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
1: Saya kan
3: Kang Alan edit ya kan
1: main
3: biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya
3: beda tapi bukan suka
1: beda,
3: ya
1: Kang, beda Kang.
3: Oh, beda ya?
1: beda Kang. Beda enak ya Kang. Iya, paham. Tapi ngerti.
3: Iya
1: maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat gue bikinin lagu dong
1: gitu.
3: Kan suka kayak gitu kan
1: iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu biasanya aku ngambil dari cerita orang lain gitu karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umat-umat juga gitu.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh
3: dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu dan akhirnya
1: jadi cerita
3: gua ya lagu, ya udah seperti itu gitu.
1: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas saja ya.
1: Boleh, coba.
0: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan. Atau
1: Babe,
0: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
4: Iya. Karena beliau selalu netral.
1: Oke.
4: Kita lagi konflik, ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sepatunya, bukan.
1: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik, Babe yang menengahin ya, kayak, biasa barudak gitu.
4: Betul.
1: Nah, ya benar.
4: Betul, ya, gitu ya. Benar banget.
5: Jadi ya, sudah tahu memahami.
1: Oke.
5: Yang pasti sih, sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Okay. Nggak ambil pusing.
1: Iya, benar. Saling memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, ada sikap yang si Dino biasanya mau, wah ini si Giri gimana nih, tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
1: Masya Allah.
3: Kayak gitu. Oh, mungkin lagi sibuk ya.
4: Bener banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
3: Orang Zen.
1: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa si suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka cerita tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe tuh kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
3: Waktu kerja sama Dendel.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
0: Benar.
1: Menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
1: This Is Equal.
2: Ada di Dinot_equal.
1: Okay.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dan
1: kenyaman. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 malam ini selengkapnya bersama Kak Aji.
2: Info Pro 2.
3: Informasi yang pertama teman Pro 2, prestasi membanggakan kembali diterangkan pelajar Sulawesi Utara di tingkat nasional. Siswa SMA Negeri 7 Manado atas nama Nadiana Sifra Palamani berhasil mengharumkan nama Sulawesi Utara pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N 2026 dengan meraih juara 2 nasional bidang lomba menulis cerpen. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Dr. Willem Haniwarung SSM Hum, menyampaikan rasa bangga atas capaian tersebut di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil kerja keras siswa, bimbingan guru pembina, serta dukungan orang tua dan seluruh warga sekolah. Siswa Negeri 7 Manado selama ini terus mendorong siswa untuk mengembangkan bakat di bidang akademik maupun seni dan sastra. FLS3N merupakan ajang bergensi yang digelar Kementerian Pendidikan untuk mewadahi kreativitas dan bakat seni serta siswa SMA seluruh Indonesia. Pihak sekolah berharap capaian Nadian menjadi awal lahirnya lebih banyak talenta muda dari SMA Negeri 7 Manado yang berprestasi di bidang nasional hingga internasional.
2: Info Pro 2.
3: Informasi yang berikut teman Pro 2, para siswa sekolah menengah di Prancis kembali menggelar demonstrasi pada Kamis 8 Oktober 2026. Aksi tersebut memasuki hari ke-10 dan dipicu oleh buruknya kondisi sistem pendidikan nasional, dilansir dari The Guardian Jumat 9 Oktober 2026. Persoalan yang disoroti meliputi kekurangan guru, ruang kelas yang padat, serta bangunan sekolah yang rusak. Demonstrasi berlangsung di sejumlah kota termasuk Lille, Rennes, Nantes, Lyon, Toulon, dan Marseille. Di Paris, sekitar 25.000 siswa memadati Place de la Bastille sambil mengibarkan bendera Prancis dan menyanyikan lagu kebangsaan. Menjelang malam, polisi anti huru-hara menggunakan gas air mata dan tongkat untuk membubarkan demonstras. Sejumlah peserta aksi melemparkan botol, batu paving, dan benda lainnya ke arah petugas. Sementara itu, di Rennes, polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan massa. Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geffray berjanji menempatkan 3.000 guru pengganti di sekitar 100 sekolah yang kekurangan tenaga pengajar paling parah. Penempatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Jumat 9 Oktober 2026 hingga Selasa 13 Oktober 2026. Geffray juga mengatakan pemerintah akan mengizinkan perekrutan beberapa ratus guru baru. Perdana Menteri Sebastian Lecornu menyatakan pemerintah akan mengusulkan perubahan anggaran 2027 untuk memenuhi sebagian tuntutan siswa. Salah satu fokusnya adalah menyediakan guru pengganti bagi tenaga pengajar yang tidak hadir, namun para siswa menilai tanggapan pemerintah belum memadai. Kementerian Pendidikan Prancis melaporkan sebanyak 224 sekolah menengah ditutup pada Kamis 8 Oktober 2026 pagi. Jumlah tersebut turun menjadi 157 sekolah pada tengah hari, sehingga sekitar 95% sekolah menengah setidaknya masih beroperasi sebagian. Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri menyatakan lebih dari 71.000

0: 1.000 orang mengikuti demonstrasi pada Kamis. Aksi tersebut mendapatkan dukungan dari sejumlah guru, orang tua, dan serikat pekerja. Sejak demonstrasi dimulai, sekitar sedikitnya 215 remaja, 89 staf sekolah, dan 761 petugas kepolisian dilaporkan terluka. Pada Rabu, pemerintah menangguhkan penggunaan granat kejut oleh polisi setelah seorang remaja kehilangan tangannya akibat ledakan. Pemerintah juga membantah bahwa petugas menerima perintah untuk berhadapan langsung dengan para demonstran muda. Gelombang protes ini menempatkan pemerintah dalam tekanan untuk meningkatkan pendanaan layanan publik termasuk pendidikan.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2. Selamat malam.
1: Info Pro 2.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Tabar Pro 2 daripada pendengar Pemberantia. Sebelum kita lanjut di Jaga Malam kali ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau AKIP dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif, Tata Badan Ekonomi Kreatif. Dan malam hari ini Tabar Pro 2, kita akan dengerin lagu dari daerah Malang bersama Tropical Forest dengan lagunya Mikroplastik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang. Prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayumwungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

permata indah dunia.

0: itu pada akhirnya dikomploin sih. Iya sih, mulut bisa dikomploin. Dan di-JJ-in kalau sekarang ya.
1: Jadi ya.
0: Apa, apa terakhir yang ini yang TikTok yang selalu di-JJ-in itu?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
5: Kumpulkan kepingan hati.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

92 Mega, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih masih bersama 92 Mega di kesempatan siar hari ini, teman Pro 2. Raul Fernandez memimpin sesi praktis MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 1 menit 28,725 detik. Marc Marquez juga mengamankan tiket langsung ke Q2 setelah menyelesaikan sesi di posisi kelima. Sesi yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat tanggal 9 Oktober 2026 sempat mengalami penundaan. Gangguan teknis mencatatkan waktu pada sesi partis Moto2 menyebabkan jadwal latihan MotoGP mundur sekitar 30 menit. Informasi ini bisa kamu baca di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, kita dijaga malam seperti biasa sebentar pada pukul 22 atau jam 10 malam. Kamu yang punya puisi atau cerita pendek, atau mungkin kamu yang ingin request lagu, kamu bisa chat di WhatsApp Pro 2 FM ya. Seperti biasa teman Pro 2 di 08 22177973 07.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tempat

Teman berdua di mana pun kamu berada sebelum dia tergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kita di jaga malam gaji tunggu chat dari kamu ya. Ingat kau sanggu atau sekedar menyapa teman-teman yang lain atau punya puisi juga, kamu bisa kirimkan ke WhatsApp Pro 2 FM nanti Kak putar ya. Adapun dari puisi dari kamu, Kak akan hadirkan untuk kamu juga. Yang pastinya di 92 MHz, teman terbaik kamu Pro 2 tahunan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Teman Prodi Wadi pada perikaman Prodi ya, 18 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kita di Jaga Malam. Dan kali ini teman Prodi ada yang request, ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, selamat malam, malam juga. Maaf Kak mengganggu sebentar, sebentar ya Kak, mau aku mau izin request lagu. Satu lagu, boleh gak Kak? Boleh ya pastinya. Terima kasih, semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Aku mau izin request lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang Kembali. Oke, siap, lagunya diputar ya. Dan untuk kamu teman berdua yang mungkin ada yang bermonitor, kita dijaga malam, masih ada waktu kurang lebih 40 menit ke depan. Jadi silakan yang mau request di WhatsApp Pro 2 FM seperti biasa ya, atau mungkin punya puisi yang ingin di-share ke teman Pro 2, kamu bisa kirimkan di WhatsApp Pro 2 FM yang sama. Kita langsung aja dengerin teman Pro 2. Ini dia lagu request dari Kak Lara, ada Noah, Andaikan Kau Datang.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya, KC masih hadir untuk Pro 2 jaga malam. Jadi masih ada waktu nih teman Pro 2 untuk kamu yang merekas lagu kesayangan kamu di WhatsApp Pro 2 FM di 08-22-17-97-07 ya, bersama KC teman kamu di malam hari ini. Sebelum kita lanjut untuk jazz musik di malam hari ini teman Pro 2, oke teman Pro 2, untuk kamu para pecinta film nih, ada kabar terbaru dari serial Korea Selatan terbaru ya, Dr. X Mafia in White ya, dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada hari ini, cuma tanggal 9 Oktober 2026. Nah, serial bergenre noir medis ini dibintangi Kim Ji Won, Lee Jun Eun, Song Hyo Joo, dan Kim Woo Seok ya, dilansir dari IMDb ya. Serial yang tertulis di Pyongseonggon dan disutradarai oleh Lee Jung Rim tersebut diadaptasi dari drama Jepang Dr. X Sergeon Michiko Daimon ya. Dr. X Mafia in White mengisahkan perjuangan seorang ahli bedah yang mengandalkan kemampuan medisnya untuk menghadapi korupsi dan ketidakadilan dalam sistem kesehatan. Nah, cerita berpusat pada Kia Sujong, seorang ahli bedah brilian dan berani ya, yang diperankan oleh Kim Ji Won ya. Oke, lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.
5: Dia hanya dia yang kupikir.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Samsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman perodua dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rencana acara siaran kami hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk membawakan acara siaran hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Saya Cem bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Prodi di manapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodi, saya Cindy Patras yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Oke, baik teman Pro 28 menit bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita di 92 MHz, teman terbaik kamu. Jumpa lagi bareng Kak Cindy, teman Pro 2 edisi siar hari ini. Tentunya Sabtu 10 Oktober 2026 ya teman Pro 2. Kak Cindy bakalan temani sepanjang program Ciras Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Keruan dengar kalian yang bakalan Kak Cindy hadirkan rangkaian musik hiburan serta rangkaian informasi terupdate. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

Pukul 6:03 waktu Indonesia Tengah, Tuan Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama kasih di edisi siar hari ini. Baik, Tuan Pro 2, kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Indonesia mengimbau warga negara Indonesia WNI yang berada di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Imbauan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan atau pertempuran antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi. Nah, nomor berdua, imbauan tersebut disampaikan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Riyadh melalui akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat 9 Oktober 2026. Dalam imbauan situasi keamanan tanggal 9 Oktober itu, memperdua KBRI meminta WNI tetap berada di lokasi yang aman serta mematuhi arahan keselamatan dari otoritas setempat. Kita ke informasi yang terakhir, memperdua sebanyak 5 stasiun kereta api kawasan pelabuhan mencatat 11.986.400 aktivitas pelanggan selama Januari hingga September 2026. Stasiun Tanjung Priuk membuka volume pergerakan tertinggi dengan melayani 4.311.585 aktivitas pengguna moda transportasi rel. Stasiun Semarang Tawang kemudian menempati urutan kedua lewat perolehan sebesar 3.329.748 aktivitas naik dan turun. Stasiun Surabaya Pasar Turi melayani sebanyak 2.789.112 pengguna selama kurun waktu 9 bulan tersebut. Stasiun Merak mencatat 940.794 orang, sedangkan stasiun Ketapang melayani sebanyak 615.161 pergerakan penumpang pada periode serupa. Perhitungan seluruh pergerakan memakai sistem masing-masing operator guna menunjukkan intensitas mobilitas masyarakat pada setiap stasiun. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. What if I never run into you?

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tebak-tebak pemilu.
1: Tahun berapa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh warga negara Indonesia?
2: 2004.
1: Pemilu di Indonesia diadakan berapa tahun sekali?
2: 5 tahun sekali.
1: Pemilu 2024 diikuti berapa partai?
2: 18 partai.
1: Ada berapa asas pemilu?
2: Ada 6. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
1: Terakhir, kapan pemilu 2024?
2: 14 Februari 2024.
0: Gunakan hak suaramu untuk memilih demi masa depan Indonesia 5 tahun mendatang. Jangan golput, karena golput bukanlah solusi.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus. She's gone. Taken from me. This world is cold. Without love. I will fix this. I'll make this right.

0: Baik, Tomo Pro 24 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengkonfirmasi absennya penyerang asal Brazil Rafinha dalam laga pertama La Liga pasca jeda internasional. Hal ini disampaikan sang pelatih pada jumpa pers jelang pertandingan Barca versus Getafe Jumat 9 Oktober 2026. Nah, teman Pro 2, mengenai lawan Barca berikut yaitu Getafe, Flick mengatakan bahwa mereka merupakan tim yang memiliki pertahanan kokoh, terlebih melihat kondisi pencetak gol terbanyak Barca saat ini yang tengah cedera. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, dengan lagu dari Red Cold Drive, Kasini sebentar bakalan hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu kali ini ada Rival Himran, La Vita Ebella dari Palu. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.
1: She's gone, taken from me. This world is cold, without love. I will fix this. I'll make this right.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: muncrat muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Baik teman Pro 40 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dua informasi kembali ke sini dihadirkan ke ruang dengar kalian. Hanya berselang 10 hari dari Asian Games Aichi Nagoya 2026, tim bulu tangkis Indonesia sudah memulai perjuangan baru. Tiga turnamen BWF World Tour di benua Eropa menanti mulai pekan depan. Nah, tombol produk ketiga turnamen tersebut ialah Denmark Open Super 750 pada tanggal 13 sampai dengan 18 Oktober 2026. Dilanjutkan dengan French Open Super 750 tanggal 20 sampai dengan 25 Oktober. Dan ditutup oleh Hilo Open Super 500 tanggal 27 sampai dengan 1 November 2026. Menyambut rangkaian tersebut, Tombol produk Alwi Farhan dan kawan-kawan berangkat hari Jumat malam ya 9 Oktober 2026 dengan tujuan pertamanya adalah kota Odense di Denmark. Antonius Budi Arianto, pelatih ganda putra, mengungkapkan persiapan yang dijalani atlet hanyalah menjaga kondisi fisik karena waktu yang terbatas. Meski begitu, menurutnya Tombol produk secara fisik ganda putra Indonesia sudah bagus dan terbiasa dengan kondisi jadwal turnamen yang padat. Kemudian informasi berikutnya, Tombol produk, ribuan warga memadati ruas jalan Kota Mataram guna menyambut kedatangan para pembalap kelas dunia. Kegiatan pre tersebut berlangsung meriah pada Rabu 7 Oktober 2026 dari Taman Sangkaraeng hingga Taman Udayana. Nah, Tombol Pro 2 ajang tersebut menjadi rangkaian pembuka pertama Grand Prix of Indonesia 2026 di Nusa Tenggara Barat NTB. Perlombaan utama yang akan terlaksana di Pertamina Mandalika International Circuit mulai tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Nah, teman Pro 2, kedua informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
2: Produa FM!
5: Teman terbaik.

0: Corona, please go away.
1: Krimis amat, mau kemana sih?
0: Mau berangkat vaksin lah.
1: Udah dapat panggilan nih.
2: Hah? Vaksin COVID? Aduh. Abis vaksin, jangan ketemu aku lagi ya.
0: Lah, kenapa, Bi?
2: Nanti kalau kamu jadi Titan gimana? Jadi zombie? Aduh, ogah, ngeri.
1: Ya ampun, makanya jangan kebanyakan naik komedi putar. Pusing kan kamu? Namanya vaksin, itu disuntikan untuk menambah imunitas dan menjaga diri kita dari serangan COVID. Ibarat kata, bala tentara dalam tubuh kamu itu bertambah. Kok jadi Titan lah, zombie lah, ada-ada aja kamu. Kemarin, pemerintah juga udah banyak yang divaksin. Biar sehat, keles, bukan jadi Titan atau zombie.
2: Oh, begitu ya.
1: Iya, udah berangkat dulu, bye.
2: Aku ikut vaksin deh.
1: Mandi dulu.
3: I don't see you, you're not in every window I look through. And I don't miss you,

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Sore ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman
1: terbaik kamu. Baik, teman Prodo 22 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih dalam program acara Spada. Selamat pagi teman Prodo. Teman Prodo Komisaris Utama PT Pertamina Transkontinental atau PTK Subakjo Hari Meljanto menilai fuel terminal atau FT Merauke memiliki peranan penting untuk menjaga ketahanan energi. Selain itu, teman Prodo PTK telah menjalankan perannya dalam layanan kepelabuhanan, termasuk membantu proses sandar atas kapal-kapal pembawa energi di terminal khusus. Nah, teman Prodo, pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono menambahkan Kunker menjadi keseriusan subholding IML dalam memperkuat keandalan operasional dan keselamatan kerja. Ia mengapresiasi sinergi atas entitas Pertamina. Dan teman berdua, sejumlah pimpinan PTK dan PT Pertamina International Shipping atau PIS meninjau terminal khusus Tersus Merauke yang berada di VT Merauke PT Pertamina Patraniaga PPN. Ya teman berdua, kunjungan ke Tersus Merauke merefleksikan perhatian subholding Intelligence Marine Logistik SHIML pada aspek keselamatan dan keamanan operasi. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

1988 di New York, profesional seni membentuk visual aids untuk merespon dampak krisis aids terhadap komunitas seniman. Kemudian pada tahun 1991 atau 3 tahun kemudian, mereka berkumpul dan mendesain simbol visual untuk penyakit tersebut. Terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika Serikat yang bertugas di Perang Teluk, para seniman ini pun membuat logo berupa pita merah. Warna merah dipilih sesuai warna darah yang menjadi tempat masuk dan berkembangnya virus HIV di tubuh. Pita merah ini juga membentuk lengkungan yang melambangkan jantung hati atau cinta. Jika Anda amati, bentuk pita merah itu juga seperti simbol victory yang terbalik atau unvictory. Ini menjadi simbol bahwa hingga saat ini belum ada obat yang bisa menang melawan penyakit HIV/AIDS. Pada awal logo ini dibuat, pita merah lambang HIV/AIDS menyertakan teks atau tulisan yang menjelaskan artinya. Saat itu, pita merah dibuat dan didistribusikan hanya di kalangan artis atau seniman. Logo pita merah lambang HIV/AIDS mulai populer beberapa pekan setelahnya, ketika mulai muncul di berbagai ajang bergensi seperti Oscars. Dalam waktu singkat, logo ini lalu mendunia. Tahun 1992, dalam konser untuk menghormati musisi Freddie Mercury, lebih dari 100.000 orang mengenakan pita merah. Momen itu kemudian menjadi salah satu tonggak penting yang mendorong kampanye solidaritas HIV/AIDS dikenal luas di seluruh dunia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan

Baik, teman Pradewa, PT Perusahaan Listrik Negara PLN menyiapkan pasokan listrik hijau guna melayani kebutuhan 59 korporasi industri nasional. Langkah strategis ini menjaga daya saing sektor manufaktur domestik di tengah pengetatan standar dekarbonisasi pasar internasional. Teman Pradewa, perusahaan mengumumkan komitmen penguatan energi bersih tersebut secara resmi di Jakarta Jumat 9 Oktober 2026. Kesepakatan itu berlangsung dalam Forum Green Energy Partnership Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Nah, teman Pradua, Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozi menekankan pentingnya verifikasi klaim hijau konsumen korporasi. Nah, teman Pradua, Direktur Energi Terbarukan di Jen EBTKE Kementerian ESDM Taman Pradua, Tony Susandi, mendukung akselerasi dekarbonisasi sektor industri nasional. Potensi energi terbarukan nasional melebihi 3.600 gigawatt guna menopang porsi 61% RUPTL 2025-2034. Nah, Taman Pradua, informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Baik teman Prodo, 48 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di program Cerdas Pada. Selamat pagi teman Prodo ya. Dan tentunya kesini masih akan terus hadirkan rangkaian musik, rangkaian informasi hiburan ya teman Prodo, kerawan dengar kalian. So, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi mengevaluasi pekerjaan revitalisasi Pasar Kranji. Proses pekerjaan revitalisasi yang tidak kunjung selesai tersebut telah merugikan banyak masyarakat di sekitar pasar. Dewan Legislatif mendesak Wali Kota Bekasi bersama perangkat daerah terkait agar segera melakukan evaluasi pekerjaan. Pemerintah Kota Bekasi bahkan disarankan mengambil alih proses revitalisasi pasar secara langsung jika diperlukan segera. Anggota DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, memaparkan dampak buruk revitalisasi pasar yang tidak kunjung rampung. Ruas jalan sekitar Pasar Kranji kini mengalami kemacetan, limbah sampah berserakan, serta munculnya genangan air. Gilang mendesak Wali Kota Bekasi bersama perangkat daerah terkait agar segera mengevaluasi persoalan proyek revitalisasi. Yang teman Pradoya yang menilai, pembiaran kondisi pasar tersebut akan semakin merugikan warga yang tinggal di sekitarnya. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman Pradoya sebentar juga kembali ke sini hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya. Setelah tadi dari Palu teman Pradoya, kita bergeser ke daerah Ambon, ada WSO featuring Kaihulu, Papa Mama Pumpasang. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.